0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir.

0: Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambasir.
3: Facebook, Ocholali, like dan follow fanpage atau Halo

selamat ulang tahun Dirgahayu, kota ku tercinta Surabaya. Semoga sukses selalu, semakin jaya, dan untuk semuanya saja, khususnya masyarakat Surabaya, panjang umur, sehat, optimis, tetap semangat. Oke? Terima kasih. Salam cinta dari Rena. Mwah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Selamat ulang tahun untuk Surabayaku, tetap menjadi kota yang terbaik, tetap semangat menjalani hal apapun, dan harapan saya semoga kota Surabaya menjadi kuat, semakin solid, dan tetap wani. Salam satu nyali, wani.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu, Surabaya.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu hanyalah sebatas.
3: Wis isu rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih? Isu-isu rame ae.
3: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
3: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
4: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
3: Wah, iya, suan mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Ocelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

saya Nikan Aprilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Surabaya ku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabayaku. Saya Nikan Aprilia untuk 88.1 Kota FM dan

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hai, saya Heralda dari Paguyuban Cak Daning Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun Surabayaku. Semoga menjadi segala yang terbaik dalam tahun ini. Tetap menjalani segalanya dengan semangat dan semoga Surabaya menjadi kota primadona yang selalu dirindukan oleh setiap orang dari penjuru bangsa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra TV yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: The Bluetooth device is connected successfully.
3: Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buat
4: Are iku lapo sih? Mbok gak ngerti. Nyanyi kok a i u a i u.
5: O i i a i o i i a i u.
6: Woi, lapo sih iku?
4: Anu,
6: iki loh aku lagi karaokean. Tapi malah ngelek-ngelek kaya iki. Duh, kasih dong ambil iki aku wesh.
7: Mau karaokean gratis? Langsung ae. Sobat Kota bisa siapin pulsa kota atau bisa datang langsung ke studio Kota FM Jalan Citanduwi 14 Surabaya di program Dangdutan Rek. Setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang.

Dutan Red.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kota seluruh Nusantara. Kembali hadir ya acara Minggu Pagi Dangdutan Re Nyanyi Ore spesial edisi 7 Juni 2026. Kali ini Dangdutan Re ditemani Naya Nika hingga jam 12 siang Sobat Kota. Sebuah lagu perdana dari Naya Nika untuk Sobat Kota.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dangdutan re, nyanyi ore.
3: Delapan koma satu Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya, dangdutan re, nyanyi ore. Silakan yang mau bergabung ya di 0315611416 atau di 0315676923. Sementara untuk on airnya ini seperti sedia kala ya, seperti maksudnya langsung menyanyi secara solo gitu. Jadi hari ini diharapkan untuk Sobat Kota bernyanyi secara solo ya. Jadi boleh request lagu apapun, lagu dangdut all genre, bisa lagu dangdut original, kemudian bisa lagu etnik juga boleh, seperti itu ya. Silakan. Dan untuk kali ini karaoke nya tidak menggunakan, sebisa mungkin jangan telepon, menggunakan WA nggih Sobat Kota agar lancar dan tidak ada delay, suaranya juga enak seperti itu. Monggo yang mau bergabung 0315611416 atau di 0315676923. Dangdutan re.
4: Dangdutan re, nyanyi ore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Ali. Ya, selamat pagi, selamat bergabung. Wis langsung nomor siji luar biasa lho yo Cak Ali.
4: Iya.
3: Wes. Silakan Cak Ali mau nyanyi lagu apa saya pada
4: di era mana ya?
3: Bagaimana?
4: Layang Gunung Resti yang Cak Ali.
3: Oh, sebentar ya. LDR, sabar. Oh, LDR-nya oh Langgeng Dayaring Rosso bukan ini, sebentar ya. Layang Dungo Restu. Baik, siap. Ini tapi sabar. Layang Dungo Restu, sabar nge. Ini banyak sekali pilihannya ini. Sabar, Pol. Atau bisa pilihan yang lain dulu, Cak. Ini karena Layang Dungo Restunya kami punya versi cewek dan versi duet. Iya.
4: Gibah.
3: Bagaimana?
4: Gibah.
3: Oh, gibahnya Roma Irama.
4: Iya.
3: Sabar nge. Naya mau check and recheck terlebih dahulu lagu gibahnya. Sambil Naya check and recheck, Cak Ali bisa salam-salam monggo.
4: Harus di. Pak Satria Mang Ujang, Pak Sarwi, Bunda Mimi, Bunda Farha, Bunda Uci, Mama Ija, Bunda Wulan, Pak Bonong, Pak Ali. Pak Sambil Karep, Pak Tianto, Pak Tianto.
3: Baik. Ada opsi yang lainnya nih, Pecak, selain gibah Roma Irama?
4: Oh, enggak ada ya. Itu aja itu cincin putih.
3: Oh, cincin putih nih sekarang kalau Naya apa ke kondangan-kondangan luar sini dinyanyikan orang ya cincin putih nih. Iya, betul. Cincin putih sayang gitu ya. Oke, halah-halah uang-uang iki cincin putih pokok eh. Oke, Cak, siap ya dangdutan, Rek.
4: Nyanyi ore.

0: Luar biasa, sangat menghayati sih Cak Ali, eh? Ya apa re, enak eh. Tapi memang enak banget lagu ini Sobat Kota ya. Makanya Kak Anu, maksudnya itu gak aneh gitu kalau misalnya banyak dinyanyikan di acara-acara Cak Ali. Enak eh. Monggo, salam-salamnya sudah Cak Ali.
1: Selamat semuanya, jemaah ya, terima kasih banyak. Bagaimana ya, setelah lihat, lagi bodoh kamu, libat dan selalu jamin dengan Allah SWT.
0: Amin, Allah, amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangdutan, rek.
0: Nyanyi, rek. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama dari Benowo, Surabaya, Sobat Kota. Sudah meluncur satu lagu, Cincin Putih, Caca Handika, tapi ini dibawakan oleh Ali Handika ya. Oh, seperti itu. Baik, akan segera kembali Dangdutan Rek Nyanyi Rek setelah jeda komersial yang satu ini ya, Sobat Kota.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kembali hadir Dangdutan Rek Nyanyi Ore. Sudah masuk segmen yang pertama tentunya. Segmen yang kedua, segmen yang pertama tadi diisi oleh Cak Ali Benowo. Tentunya Naya masih menanti nih Sobat Kota untuk segera bernyanyi. Mohon maaf Bunda, sementara untuk telepon untuk karaoke-nya langsung lewat jalur pulsa saja nge. Karena kalau di WA tadi, di WA sebelumnya Naya sudah pernah beberapa minggu yang lalu, jika telepon pakai WA itu suara tidak keluar ya. Jadi kasihan, nanti tidak bisa dua arah begitu ya. Oke, kita angkat telepon yang kedua, Dangdutan Re. Dangdutan Re.
1: Nyanyi ya, Re.
0: Iya, segera disapa ya. Ini dengan Mbak April kah?
1: Bukan.
0: Oh, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Pan Baru, Mbak. Ini sama Mbak siapa?
0: Saya dengan Naya. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bunda Hamidah.
0: Oh, dengan Bunda Hamidah. Dari kawasan mana, iya, Bunda?
1: Di... Apa?
0: Dari kawasan mana? Dari mana?
1: Dari Bangkalan,
0: Madura. Oh, dari Bangkalan, Madura. Salam kenal ya, Bunda.
1: Iya. Luar biasa. Salam kenal juga.
0: Silakan, Bunda Hamida mau nyanyi lagu apa kali ini?
1: Nyanyinya lagu apa itu? Tanda Kasih dari Iis Dahlia.
0: Tanda Kasih?
1: Iya, Tanda Kasih.
0: Tanda ya, sabar. Nah, mau cekkan terlebih dahulu. Tanda Kasih ya.
1: Tanda Kasih ya.
0: Tanda Kasih Iis Dahlia, sabar Bunda. Mana mau cek and recheck dulu. Selain Tanda Kasih, pilihan keduanya apa ini?
1: Itu ya. Sabar dulu dari Ida Laila.
0: Sabar dulu, sesabar itu. Sabar ya Bunda Hamidah. Sik. Loh, kok gak keluar semua ini lagu-lagunya ya? Atau bisa yang lainnya dulu Bunda, silakan.
1: Ida Laila,
0: sabar Ida dulu. Itu, iya, ini masih ampunilah. Belum. Bagaimana?
1: Ampunilah,
0: siap, sabar ya. Ampunilah, sabar. Koplo ya Bunda ya.
1: Enggak bisa, Mbak.
0: Oh, enggak bisa. Wah, iya. Ya, sabar sih, tak kolek no seiki.
1: Enggak, yang lain aja, Mbak.
0: Sebentar. Ada, Mbak. Naya cek dulu ya, sih. Apa kini?
1: Yang sabar dulu, enggak ada, Mbak.
0: Sabar, Bunda. Sabar ya. Sambil Naya bantu pengecekan, bisa salam-salam juga boleh kok, ya.
1: Salamnya ya. Salam kenal buat semua fan Kota FM. Salam kenal dari Bunda Hamidah. Ini fan baru, Mbak. Ini masih grogi banget.
0: Iya, ini ampunilah. Ini Naya masih belum ada yang originalnya dari Ida Laila gitu ya. Ada yang koplo, ada juga yang terbaru 2023 nada cewek. Nah, atau ya. Monggo yang lainnya juga boleh. Atau versinya Putri, ada Akademi bisa kira-kira.
1: Gak bisa,
0: Mbak. Oh gitu, atau yang lainnya judul yang lain boleh deh.
1: Aduh, yang apa ya?
0: Lagunya yang...
1: Yang Sinis, sudah ada, Sinis.
0: Sinis.
1: Sinis dari Ida Laila.
0: Oke, sabar ya. Naya mau cek dulu. Iya, ini dicoba dulu Bunda ya, nanti boleh ganti. Coba ya, ini ada lagu Sinis. Yeah. Ini ada, maksudnya ini Ida Laila tapi versi lain gitu. Dicoba dulu ya. Ya, dangdutan ya, Re, nyanyi ya Re.

0: Iya, silakan Bunda. Halo?
1: Ini terus ya?
0: Oh,
1: ini
0: iya, langsung.
1: Langsungnya.
0: Iya, betul. Oke, kita naik ulangi sekali lagi ya. Naik ulangi sekali lagi ya,
1: ya
0: Bunda.
1: Mbak.
0: Ya, oke.
1: Okay. Ya, tadi saya dengerin, Mbak. Maaf
0: okay,
1: ya,
0: saya tidak apa-apa.
1: Ini tidak tahu caranya.
0: Oke. Okay. Dangdutan, Re. Nyanyi, yo, Re.
1: Nyanyi, yo, Re.

0: Oke, mau lagu apa ini Bunda? Monggo. Kalau Ida Layla ini kami
1: Gak ngerepotin dah, gak ngerepotin.
0: Oke, okay, once again ya, satu kali lagi apa deh? Coba.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Aduh, apa? Kubawa dari...
0: Oke, okay. Dari Elvi.
1: Dari, iya.
0: Sebentar ya, naiknya terlebih dahulu lagu.
1: Aduh, kasihan, Mbak.
0: Kubawa, sabar ya, sabar. Iya. Judulnya memang Kubawa gitu ya, Bunda ya?
1: Iya.
0: Oh, sebentar ini kok tidak keluar ini Bunda ya? sabar Pol.
1: Aduh ya Allah.
0: Sabar ya. Ku bawa. Iya ini, mohon maaf masih belum ada versi minus one-nya ya. Oke, yang lainnya mungkin Elvis Kwasi yang lain.
1: Aduh.
0: Mungkin mau Kabut Biru mungkin.
1: Kalau Bang Haji gimana?
0: Boleh, apa tuh judul lagunya? Lebih dahulu lagu Puing-Puing. Oke, tapi ini Puing-Puing-Puing-Puing-nya duet.
1: Iya.
0: Gak apa-apa ya?
1: Iya.
0: Langsung ditarik Bunda bisa?
1: Iya.
0: Oke, dangdutan, Re.
1: Nyanyi ya, Re.

0: Oke. Oke, terima kasih Bunda ya. Luar biasa. Salam-salamnya. Enggak apa-apa. Salam-salamnya buat siapa semuanya. Bundaku?
1: Salam fan kota FM. Salamnya Ukhuwah Islamiyah.
0: Iya.
1: Semuanya semuanya.
0: Enggak apa-apa.
1: Soalnya masih baru, enggak tahu caranya.
0: Iya, Bunda.
1: Sebetulnya saya ini dulu fan kota FM tapi tengah malam.
0: Oh, iya.
1: Yang itu yang dari jam 10 sampai jam 12 gitu.
0: Ini Cak Ning ya, ya program Cak Ning. Iya.
1: Iya, iya. Ya, ya udah, Mbak.
0: Terima kasih Bunda ya. Ini, saya dengan Naya, Bunda.
1: Mbak Maya.
0: Naya,
1: Mbak
0: betul.
1: Selalu sehat, Mbak.
0: Amin Allahumma amin.
1: Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Hamida dari Kawasan Bangkalan Madura sudah bergabung. Senang sekali akhirnya fans lama bisa gabungan ulang ya di program-program Kota FM. Boleh Bunda nanti untuk lagu-lagu yang Bunda request, memang lagunya lagu dangdut yang agak lama ya. Nanti akan coba Naya requestkan ke program director kami untuk request lagu yang agak lama-lama gitu ya. Oke, silakan yang mau bergabung lagi di segmen yang kedua ini, satu penelpon boleh dong. Selamat pagi dangdutan re.
2: Selamat pagi re, dangdutan re.
0: Nyanyi ore. Alhamdulillah, akhirnya Pak Rusdi. Nah iya, biasanya aku sampai kokut.
2: Ibadah Mbak Naya.
0: Mong. Pripun kabari Pak Wartosipun panjenengan Pak, sehat?
2: Alhamdulillah. Mainnya juga sehat ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Naya masih agoragori Pak. Kalau terlalu ngebut nanti gitu ya. Silakan, mau nyanyi lagu apa ini, Pak Rusdi?
2: Saya mau nyanyi lagu itu Mbak Naya.
0: Apa itu?
2: Wuyung yang koplo ada Mbak ya.
0: Wuyung, sabar nih Pak. Naya cek terlebih dahulu ya, lagu Wuyungnya. Sementara Wuyungnya ini kesukaan Bapak yang original ini Wuyungnya, Bapak. Pripun?
2: Original ya apa Mbak?
0: Wuyung, maksudnya ya yang campur sarian kesukaannya Bapak itu. Napa niki? Napa diganti yang lain?
2: Nganu, iki Mbak. Nek campur sari iku wae. Apa Mbak? Iku apa?
0: Apa tuh? Apa ya?
2: Iku wae, iki Mbak apa? Jenang gula sing koplo ya Mbak, ono Mbak. Jenang gula sing koplo.
0: Jenang gula, sabar ya. Jenang gula ini, iya Pak, ini bukan, sebentar, Naya cek terlebih dahulu, coba pre-listen ya, sabar. Loh kayak gini Pak. Gimana? Bapak bisa yang kayak gini? Pripun Pak, bisa yang seperti itu?
2: Yang koplo kan apa yang koplo Pak?
0: Yang koplo masih belum tersedia. Atau mau gini nanti yang lainnya?
2: Lumiting asmoro yang koplo. Lumiting asmoro.
0: Sebentar ya Pak. Lumiting asmoro.
2: Yang koplo Mbak.
0: Sorry to say Mbak, guys. Untuk yang karaokean ini, mohon maaf ya Sobat Kota, masih belum bisa untuk terima lewat telepon WA. Karena kualitas suara nanti tidak bisa jernih ya. Kasian. Kalau misalnya apa tuh? Sebentar ya, mohon maaf saya dicek dulu ya Cak Selamat. Lungiting asmoro Bapak, sabar nge.
2: Iya.
0: Siap, si, Pak. Tak siap no si lagu nih, monggo ditarik nge Pak.
2: Sing koplo ya.
0: Dicoba dulu ya Pak ya. Ditarik nge Pak, dangdutan re. Nyanyi yo re. Nah enak banget ini.
2: Asik.
0: Nyanyi yo re.

0: Luar biasa, Pak. Mantap banget. Ya, wih, nggak pernah gagal yang namanya Pak Rusdi ini. Iya, ya, monggo, Pak.
1: Ya, selalu always ya, tidak pernah never ya.
0: Terima kasih loh, Pak. Ya,
1: salam semuanya lagi mantau Kota FM, semoga semuanya terhibur ya untuk Mbak Naya. Saya selalu Mbak Naya.
0: Amin Allah, amin.
1: Saya selalu rezeki berlimpah barokah panjangnya rukun bahagia. Terima kasih Mbak Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penelpon yang ketiga saat ini ya. Ada Pak Rusdi dari kawasan Ngagel, Surabaya dengan lagunya Lungiting Asmoro sing enak banget Sobat Kota. Baik, tentunya untuk Dangdutan Rek akan segera kembali ya ke ruang dengarmu. Tapi setelah jeda komersial yang satu ini, jadi tetap stay tune ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Selamat ulang tahun ke-26 Kota FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dangdutan re, nyanyi ore.
5: Satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dangdutan re, nyanyi ore. Luar biasa, sudah masuk ke segmen yang ketiga saja nih Sobat Kota. Gak keroso makna ya. Jadi kalau sesuatu dilaksanakan atau dilakukan dengan senang hati itu kayak cuma sekejap aja gitu loh. Sudah satu jam ternyata Naya sudah mengudara bersama dengan Dangdutan re dan tiga orang. Cak Ali, Bunda Hamida dan Pak Rusdi. Kita angkat penelpon yang keempat, kira-kira ada siapa ya? Dangdutan re.
6: Ayo nyanyi bersama Mbak Naya yo.
5: Nyanyi yore, gitu ya.
6: Nyanyi yore,
5: Cak Pendik. Alhamdulillah, iso mlebu pisan Cak Pendik, Pak Rusdi wis Cak Ali ki tetap ya. Pokoke.
6: Alhamdulillah. Pokoke sih cantik ini sing siaran pasti Cak Pendik mesti mlebu.
5: Oke, terima kasih. Mau nyanyi lagu apa ini Cak Pendik?
6: Kristal Putih.
5: Kristal Putih.
6: Imam S. Arifin.
5: Oh iya, sabar ya. Naya mau cek terlebih dahulu lagu Kristal Putih.
6: Yeah.
5: Oke, sudah siap Cak Pendik? Mau salam-salam dulu atau langsung nyanyi, Ki?
6: Langsung nyanyi, Mbak Naya.
5: Langsung tarik ya. Dangdutan, Re.
6: Nyanyi, Yore.
5: Nyanyi, Yore.
6: Watik.

0: Luar biasa. Wih, sangat menghayati. Ini kayak Cak Ali tadi loh, sangat menghayati nih Cak Pendi ya. Silakan Cak, salam-salamnya buat siapa?
1: Iya, salamnya buat semuanya aja. Buat Mbak Naya, terima kasih ya.
0: Terima kasih ya, dengan senang hati.
1: Matur nuwun. Iya.
0: Terima kasih buat Cak Pendi dari kawasan Sawahan ya, lagunya Kristal Putih Imam S. Arifin dibawakan dengan sangat bagus. Luar biasa. Kita angkat penelpon yang berikutnya dong. Sedang dutan, Re.
2: Nyanyi, Re.
0: Nyanyi, Re.
2: Selamat siang, Mbak Naya Kukret.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sol Sortaiki.
2: 100 regu A.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Ruam ini karena ya luar biasa. Tapi memang sangat ramai loh Cak Soliki nih. Oke, mau nyanyi lagu apa kali ini, silakan. Lah iyo.
2: Aku itu pengen nyoba itu Mbak Naya.
0: Apa tuh?
2: Kare lempona itu.
0: Bagaimana?
2: Kare lempona.
0: Nah, karo kare lempona ini masih belum ini ya, belum ada minus one-nya ini.
2: Oh ya.
0: Iya, belum ada. Minus one-nya, maksudnya belum ada yang versi karaoke-nya gitu.
2: Apa ya mana ya?
0: Bebas apa? Oke. Yang mau di request?
2: Citra Cinta boleh, bisa ada.
0: Citra?
2: Citra Cinta.
0: Citra Cinta Roma Irama, ada dong. Ditarik langsung ya, ditarik langsung apa mau salam-salam dulu ini? Tarik ya.
2: Ditarik ya, iya.
0: Ayo Mas Soliki, ditarik dangdutan, Re. Nyanyi ya, Re.

0: Luar biasa, Mas Ali Kindlosoran, mantap. Mungkin ya, mantap, meskipun mantap. Masih ada yang miss-miss, nggak apa-apa. Semuanya sudah lunas, enak kok.
1: Enggak.
0: Lunas sudah.
1: Salam-salamnya.
0: Oh, sudah, oke.
1: Salam untuk semuanya aja, untuk Mbak Naya. Terima kasih, langsung Mbak Kindlosoran. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Masya Allah, luar biasa. 5 penelpon, 4 cowok, 1 cewek. Ih, cewek yang lain yang mana nih, Sobat Kota? Sabar-sabar ya, tentunya masih Naya undang lagi Sobat Kota untuk meramaikan Dangdutan Re edisi Minggu 7 Juni 2026, tapi setelah jeda komersial yang satu ini.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Masuk segmen yang keempat ya Sobat Kota Selakan, yang tadi sudah demo-demo Mbak Naya. Aduh, kocok sampai kereting. Terima kasih buat Cak Prapto Sopir Reo yang sudah memberikan informasi yang sangat berguna ya buat Sobat Kota, untuk hati-hati selalu menjaga kendaraan bermotornya, karena rawan sekali yang namanya curanmor. Bahkan sudah dikunci double ya. Kunci double ini masih, ini Sobat Kota, masih kelolosan ge. Jadi harus super, apa tuh, super kuat ya untuk kunciannya gitu. Ada Mas Eras Tuban, halo selamat siang. Ada Bunda Wulan, terima kasih. Arwi, siapa nih, mohon maaf. Ari Bowo, halo selamat siang. Cik Hari. Kemudian ada Inaku juga, terima kasih. Luar biasa ya, Bunda Mami juga matur suwun. Kita angkat penelpon berikutnya, Dangdutan Rek.
1: Nyanyi ya Lore, Assalamualaikum Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Aini dari kawasan Citraland, akhirnya isok kapo. Alhamdulillah Cik, agora-goriku sudah sedikit lebih baik ya.
1: Alhamdulillah, aku
0: minggu ya gora-gori. Gora-gori Cik, Masya Allah, memang ternyata tak titeni setahun pisan kok ini, setiap musim pancaroba lah iya. Oke.
1: Kita kan sering kebanyakan minum es.
0: Oke. Oke, Cik. Siap. Mau nyanyi lagu apa ini?
1: Ini dibantu ya.
0: Wah, apa ya? Coba ya.
1: Apa itu? Gue, apa? Pertemuan single.
0: Pertemuan solo, Cik ya. Ku carikan sendiri terlebih dahulu.
1: Yang masuk mau sapa iki mau, Cik?
0: Yang sudah masuk tadi ada Cak Ali, Bunda Hamida, Pak Rusdi, Cak Pendik, sama Mas Solehen. Gitu.
1: Oh iya, selamat siang buat semuanya yang masuk-masuk.
0: Oke, coba ya, ini kita coba dulu lagu pertemuan yang solo, sabar. Ya, oke, tak tarik ya Cak ya, Dangdutan Rek.
1: Nyanyi ya Lore.

0: Alhamdulillah.
1: Luar biasa, Ce. Oh, enak sangat mendalami peran iki Ci Aini ya.
0: Oh iya Kak, perang mana sih guring ngurung-ngurung sampai liat-liat loh Ce.
1: Oke, salam selanjutnya buat siapa saja ini Ce.
0: Salam lepas semuanya aja. Kompak sepatah duluran selalu saya selalu.
1: Ya.
0: Kak Gopean jaga kesehatan kalau pulang hati-hati.
1: Terima kasih Ci Aini.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ces. Ayo dangdutan Rek.
0: Nyanyi ya Rek.
2: Ya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
0: Alhamdulillah.
2: Oh, Pak Toto ta iki?
0: Aku Rek.
2: Ya Allah. Tak golek Pak Toto sampean.
0: Saya baru pulang dari kundangan, kok tutul-tutul bisa masuk, alhamdulillah.
2: Rezekinya Pak Toto, Pak, sebeneran deh, luar biasa.
0: Nomor sehat?
2: Alhamdulillah, lumayan Pak, lubah sudah lebih baik daripada sebelumnya ya, waktu ewes ya. Lumayan.
0: Aku
2: iya.
0: Mau nyanyi lagu undangan palsu Mbak Naya dari Caca.
2: Ya Allah Pak, tapi tadi sampean enggak diundang palsu kan hari ini?
0: Enggak, undangan temenan tadi.
2: Sudah berapa undangan hari ini Pak, jenengan? Atau sudah ya, berapa undangan bulan ini?
0: Selama Idul Adha ini ya ada kira-kira 15 undangan.
2: Masya Allah, rezekinya semoga laris manis lancar.
0: Buwe Mbak Naya, buwe Mbak Naya.
2: Wah, ngono ya Pak. Ya, semoga rezeki sampai diganti berlipat ganda ya Pak.
0: Alhamdulillah.
2: Oke, langsung meluncur ya undangan palsu yuk. Ditarik, dangdutan Rek.
0: Nyanyi ya Rek.

0: Luar biasa, Pak.
1: Terima kasih.
0: Rasa kecewanya tuh ya nembus langit, rasa kecewanya itu, Pak.
1: Terima kasih, Mbak Naya.
0: Salam-salamnya buat siapa
1: Salam.
0: ini, Pak?
1: Salamnya buat Bang Uco, juga untuk Pak Diandra Pratiwi, juga tadi ada Titi Aini,
0: Iya, Pak.
1: kemudian ada Mbak Ella, dan semuanya, Mbak Naya. Maaf, saya tidak bisa menahan air mata saya, Mbak Naya. Semoga
0: Baik.
1: Mbak Naya selalu sehat.
0: Iya.
1: Banyak rezeki, tetap semangat, dan selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin Allahumma
1: Terima kasih,
0: amin.
1: Mbak Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Kerepak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto, sampai jumpa beneran ya. Rasa kecewanya itu, rasa nelongsonya sampai menembus ya, menembus ruang dan waktu, luar biasa. Sebuah lagu yang dibawakan oleh Pak Toto dari kawasan Kalimas ya, Undangan Palsu. Baik, izinkan Ayah untuk menyapa juga dong para bestie yang sudah merapat di Facebooknya Kota FM Dangdutnya Surabaya, karena sudah meramaikan fanpage-nya Kota FM juga ya. Sabar-sabar, mau disapa dulu teman-temanku yang ada di sana. Terima kasih yang sudah meramaikan di acara kali ini, begitu ya. Baik, terima kasih buat Dex Apong, kemudian Dumium Virgo, Mbak Yeni Kartika, selamat siang. Sukabul dari Kota Bumi Lampung, Britike Kembaren. Ada juga Mas Rito Swasono, kemudian Kasun, Ainul Jaya Service, Mas Sony Anderson, halo selamat siang. Joko Speed dan Asnawi Awi, halo. Mas Ketut Sujiana Ketut, Mas Hadi Prayitno juga matur suwun Masku. Hartono dari Jakarta Utara hadir, terima kasih. Ayi Munajat Munajat, selamat bergabung. Dumayanti Abah Waisel dari Kasan Samplangan Gianyar Bali juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasipa Mas Misbah Putra Andreansyah, luar biasa. Yang di WA Radio Kota FM Surabaya, sabar, nah juga mau meluncur ke sana. Ada Cak Mul, selamat siang. Ya, terima kasih sudah disapa di sini. Ada Pak Jumadi, Mas Yukus nih Pertegal. Ya, luar biasa. Oke deh, kalau demikian ini masih bisa untuk satu orang lagi ya. Tapi sabar, Sobat Kota, setelah jeda komersial yang satu ini tetap di Dangdutan Re. Nyanyi ya, Re.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Dangdutan re, nyanyi ore.
5: Delapan koma satu Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terakhir. Santai aja ya. Siapa ya yang berhasil menduduki posisi delapan atau delas pada seksi kali ini? Dangdutan Re.
6: Dangdutan Re.
5: Nyanyi ya Re.
6: Weh,
5: teko kadang waktu tadi. Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Maknanya Larasati.
5: Luar biasa, ada Cak Edo. Terakhir Cak Edo.
6: Terakhir lagu ini.
5: Silakan mau nyanyi lagu apa sih yang ini Cak Edo?
6: Ayo nyanyi ambil aku yuk.
5: Wah, mohon maaf sekali hari ini solo saja ya.
6: Solo pengawan solo.
5: Oke, mau lagu apa nih? Apa
6: tuh? Nyanyi Dewi. Aku tak nyanyi Dewi ya.
5: Boleh, silakan.
6: Karang Cinta.
5: Karang Cinta, sabar ya. Sambil saya pilihkan lagunya Karang Cinta. Cak Edo bisa salam-salam coba sih.
6: Iya, salami. Ono.
5: Sabar.
6: Ya saya ono.
5: Karang Cinta, sabar pol ya. Karena memang ini beberapa waktu terakhir kan ada upgrade untuk komputernya gitu loh Cak Edo. Mau nggak bisa diganti dengan yang lainnya selain Karang Cinta, adanya Tajamnya Karang gimana?
6: Tajamnya Karang.
5: Uh-uh.
6: Ya wis itu ya kalau gitu.
5: Tajamnya Karang Mansur S ya.
6: Oke.
5: Oke, ya apa langsung ditarik Taiki?
6: Dangdut. Oh, menesuai.
5: Ah, iya. Dangdutan, Rek.
6: Nyanyi, Rek.

0: Mbak Cak Edo, sangat
1: Oke,
0: menghayati,
1: terima kasih
0: Masya
1: Mbak Rani,
0: Allah.
1: Mbak Rani,
0: Iya.
1: Rani, Mbak, Mbak Naya, terima kasih atas waktunya.
0: Siap, terima
1: Oke,
0: kasih
1: salam ya
0: sama-sama.
1: udah gabungan tadi semuanya, perek tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Wes, bikin kok mari mudeng kok baniso langsung mangan sekop bungkusan, koyo.

0: Epe. Terima kasih ya, Cak.
1: Oke, matur suwun mana ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Demikian pula ya, berakhir sudah Dangdutan Rek edisi 7 Juni 2026 Sobat Kota. Terima kasih yang sudah eksis pada pagi hari ini, 8 peserta. Wih, luar biasa. Dan yang belum kebagian untuk berkarokean pada minggu ini, tidak perlu khawatir karena setiap minggunya Dangdutan Rek akan segera akan selalu hadir menemani ruang dengar Sobat Kota. Setelah ini ada program Digoda ya, Dikoyang Dangdut Uwasik Rorek bersama Ning Tari Ning Tias. Dadah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you full Sobat Kota.

0: Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.
1: Lo. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
2: Aku overthinking.
1: Loh, overthinking kenapa?
2: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
1: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
2: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
1: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
2: Maksudnya gimana sih?
1: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
2: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
3: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Ini minggu dah ini. Gak kerasa ya. Masya Allah, langitnya cerah ya kan. Suasananya juga cerah, cerah ceria. Ya wes lain dang merene ya. Ngadem di goda di yang dangdut. Wasik lorek ya sambil bergoyang. Ya, karo beraktivitas masih ya, di rumah saja karo rebahan. Iya, aku tuh bergoyang ya. Lagu-lagu dangdut koplo hits yang bisa di request monggo ya. Ditemani Tari Nintia sehingga nanti pukul 3 sore.

0: Pam dangdutnya Surabaya, like lo di daunan, pohon-pohon ya bergoyang. Sobat kota nggak pengen bergoyang, ta? Ya saya bergoyang bersama Digoda. Lagu-lagunya sudah siap, yo favorite sobat kota opo iki. Lagu-lagunya lagu-lagu dangdut koplo lo ya tapi yo. Lagu dangdut koplo hijah. Kudu kene nek maca ya. Lagu dangdut koplo hijah ya. Oke, makasih yang sudah bergabung ya. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih. Pak Patnai ya. Masya Allah. Silau aku, Pak. Nyawang fotonya Pak Patnai loh. Kirim foto silau. Pak Patnai, Bulak Bandeng hadir. Salam fans Kota FM semuanya. Mbak Naya, ini Mbak Naya ada di sini. Semoga sehat selalu, amin. Makasih ya. Cak aku GP kali santri. Salamnya Cak Rimbu, Mas Aditya, Cece Aini, Mbak Ika, Mbak Ella, Mbak Eka, semuanya. Moga bisa gabung lewat telepon on air ya. Digoda.
1: Digoda, digoda siang-siang. Asik lho re. Asala re, padang bulan, panas-panas.
0: Padang bulan, temenan. Padang jinglang iki.
1: Padang jinglang, dari yang Surabaya. Padang jinglang ini kok. Pelayan dari gak pelayan nih.
0: Aja bilang-bilang ngono anak sing.
1: Bilang-bilang gak tambah iteng jane.
0: Bilang-bilang.
1: Bilang ini apa nih?
0: Bilang aja panas-panasan.
1: Oh, aja panas-panas. Sehat nih nggih.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Gendera sehat. Ini panas ya. Sehat nih hari. Panjangnya panas sih kayak gini.
0: Masa sih gak panas kok.
1: Iya. Tapi hati ini gak panas. Nek panas tak kayak.
0: Adem. Nang gini lah adem. Sama rini ya tak lah adem.
1: Iya tak rini ya.
0: Iya kan Dhani kok. Gak percaya.
1: Kan Dhani kayak. Gak bilang ya adem. Tak kayak ini kok. Satu kono es janggelan adem.
0: Masya Allah.
1: Jadi capet cok. Kok dikai es jeruk. Nanti kono es janggelan. Ngawur aja pecah itu jadi. Lagu ini tembang ini tembang dah.
0: Sembarang tembang ya iso, lagu ya iso.
1: Iya lagu ya iso.
0: Tembang kan lagu artinya.
1: Lagu artinya foto Jawa kan tembang. Iya. Lagu ini air mata garam mawon. Matahari. Lulu.
0: Re. Ge, moga salam.
1: Salame Pak Bu, gak tahu ngomong on RWA ada Pak Bu. Sibuk mekedange.
0: Iya, ketutupan apa tertimbun pisang wong e.
1: Tertimbun pisang. Mateng kabeh Mbak Tari sama rono Mbak Tari enggak dikek kidang klothok
0: jare. Mama klothok abel. Karwane kidang klothok sak rujake ngono gak apa-apa.
1: Iya, rujake. Kilo Pak Bu, Mbak Tari jalo kidang klothok jare jaan jare. Nyidam saja yang punya.
0: Apa tak met, tak met. Nyidam sari ya.
1: Gak wajib terus dah aku, Pak Bu. Ini Pak Sugeng. Pak Sugeng, Bang Arjuni, dan Malik, Kak Solikin, Bunda Farga, Bunda Fatona, Bu Mami Gedangan, Kak Ali Menowo, dan Malik. Ini ku, Pak Sinten sing dodolan dawet niku, Mbak Tari?
0: Mbak Diandra.
1: Mbak Dian Pratiwi. Nggih, bener ah.
0: Mbak Diandra saya nek aku, Mbak Diandra Tini ngono. Oh,
1: Mbak Diandra Pratiwi.
0: Iya sembarang wis pokoke.
1: Iya, sing penting ya jeluk Mbak ini. Ya salamnya semuanya saja Mbak Tari. Salam sehat, salam sedulur Pak Kianto. Ya sedulur Mbak Tari, tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Langsung ayo, air mata darah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra TV yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Fira.
1: Iya Mas Irwan.
0: Hari ini aku senang banget.
1: Kenapa Mas?
0: Karena kemarin kita membawakan lagu Pak Haji Roma Irama trending. Dan hari ini Pak Haji Roma Irama memberikan kesempatan lagi buat kita berdua untuk menyanyikan lagu yang berjudul Pertemuan.
1: Pertemuan.
0: Kita tetap jaga marwahnya.
1: Siap Mas Irwan.
0: Lanjut.
1: Lanjut.
0: Simpatik musik.

0: 88,1 Kota FM Danunya Surabaya ya, menyusuri jalanan. Lah apa kok moro-moro ngomong menyusuri jalanan? Lho iya kan, ngene iki dina Minggu ya, ana sing lagi apa iki jalan-jalan ya, dalam perjalanan yo mbuh iku refreshing ya kan. Sebentar. Digoda. Ayo Cak Kevin.
1: Asik lho rek.
0: Asik lho rek. Lho arek-arek akhirnya muncul rek.
1: Iya rek.
0: Pin Kevin.
1: Iya.
0: Arek manuan tibake Kevin iki yo.
1: Iya.
0: Walah, tibake tonggo dhewe. Padha Surabaya ngono. Kok gludak-gluduk kae Pin? Oh, bau mekae sih Pin.
1: Angin lho. Angin.
0: Jarene mawar suarane lirih, banter Robin, banterno.
1: Ya, angin.
0: Iki lho,
1: angin.
0: Mawar pengen krungu suaramu iki lho. Iki lho suarane Kevin koyo ngene iki lho.
1: Mawar berduri.
0: Iya makane, apa iku jangan apa iki main-main ya dengan mawar berduri. Ayo. Oke, sehat Pin?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Santai ta iki, lagi santai.
1: Santai lah, santai, yo. Lagi santai.
0: Ya, oke. Pengen request lagu apa?
1: Rungkat. Ya.
0: Bisa bedek paling lagu ini, lagu galau, ya. Jelas ya. Kayak wongnya, kok cari mawar.
1: Bisa.
0: Wongnya gak jelas cari mawar mau.
1: Oh, ya oh, kasi mawar berduri.
0: Itu aku loh ya, saya ngomong. Iya, cari mawar. Ayo salame ke sapa iki? Apa siapa?
1: Salame ke kanca-kanca kuwe sing kerja.
0: Heeh. Yo jarene santai, kok kerja?
1: Yo kanca-kanca kuwi.
0: Yo.
1: Putra Sapari.
0: Iya.
1: Elvin.
0: Iki lho Cak Rianto iki arek Gresik iki lho gak sampean salami ta.
1: Oh, nggih, ya Cak Rianto.
0: Terus, yes. Kalau mana?
1: Terus, mulai ambek keluarga.
0: Keluargane sapa?
1: Keluargane Naya.
0: Iki lho arek nang kene iki lho. Ayo nek wani ana areke iki lho.
1: Endi?
0: Heeh. Iki lho.
2: Halo, selamat siang Kevin Maharta.
1: Siang.
2: Bagaimana
1: selamat
2: kabar
1: siang.
2: Anda? Salam kenal ya.
1: Iya, selamat kenal.
0: Arek grogi arek.
1: Habis sholat ya. Habis
0: iya.
1: Sholat.
0: Yo, mendoakan kamu.
2: Status WA tuh.
0: Iya, mendoakan dirimu.
1: Begitu.
0: Iya. Mari ngono gak saturu arek kok.
1: Aku sih gak saturu.
0: Lah iya, kamu yang tak maksud. Iki lho diguyu mawar iki lho.
1: Mawar berduri, guyu aja.
0: Iya, guyu aja. Cak Rianto, salam kenal kembali Cak Kevin. Kevin.
1: Iya, salam kenal kembali.
0: Iya. Oke. Pesta, salame. Sudah?
1: Sudah.
0: Lagunya ditunggu ya.
1: Siap.
0: Ditunggu di mana?
1: Di rumahnya Naya.
0: Alah paling gak wani. Iya. Oke. Makasih ya Kevin.
1: Ya. Sama-sama.
0: Oke. Kevin ya. Kevin Maharta ya dari Manuan. Terima kasih sudah bergabung ya. Dari live TikTok berlanjut ke telepon on air. Ya ngono, ya kan. Mari kita ganti Cak Rianto. Ya Cak Rianto. Salami mau besok buat Cak Rianto mau. Oh salam buat orang tersayang dari Cak Rianto Yuli sing, atau kok Gresik mau ya. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WhatsApp ini ya. Sebentar Cak Aditya ya. Salamnya untuk semuanya aja. Pak Inako terima kasih. Pak Jero Tamrin. Pak Jono Tamrin sebentar. Oke. Si. Salam Pak Ami Pak. Oh, iki sing wingi iki, oh, dikirim mana salamnya? Podo sale. Pak Jono, salamnya buat Pak Jono. Mbak Putri Widayanti, Cak Samseladi, Mbak Rini, Mama Eli, Abah Dewi, Pak Wiyata, Mbak Ranarstu. Oke lanjut, Cak Yoko Seni Pertegal, Mbak Putri Widayanti, Tretes Brigen Pasuruan. Salamnya buat siapa ini? Pak Sugeng dan Pasar, Mbak Imam Ngesong, Pak Jono Tamrin, Abah Toibi, Pak Wiyoto, Pak Gianto Rembo, Cak Saruji, Cak Rudi Maesa. Oke, makasih ya tadi Cak Wibowo. Ayo, wis wonge wis iki, Pak Marius. Langsung lanjut perjalanan. Langsung saja, rungkat.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik lorek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Dangdutnya Surabaya. Masih bersama Digoda, digoyang dangdut wasik loreng, wasik tenang ya. Buat teman di siang hari ini, teman makan siang ya, atau teman yang lagi apaiki duduk sendiri ya, merenung ala-ala. Ayo cuk dewean, ya, golek kanca ngono lho ya. Terima kasih sudah bergabung Mbak Putri Udayanti tadi sudah ya. Apa iki judule? Oh iya, Laksmana Raja di ngono ya. Cak Kris, selamat siang. Salam untuk semua keluarga FKS fans Kota FM tanpa terkecuali. Mbak Tari sehat selalu, bahagia selalu, dan sukses selalu. Amin. Terima kasih. Apa Pin Kevin? Tadi kan sudah telepon toh, Cak Kevin. Ya. Dua hari kemudian boleh request lagi ya. Pak Enako terima kasih. Cak Samsul Hadi, Prigen, Pasuruan. Waalaikumsalam. Salam Pak Miskan Brown, Cak Dirungkut, Teteh Kalista, Cak Zainal Perak, Cak Rizal Pratama, Cak Aditya Kedamian lagi ya. Cak Syahruji Banda Soleh, salam Mbak Putri Udayanti, Mas Samsul Hadi, Pasuruan, Mbak Mahmuda tersayang. Digoda.
1: Digoda wasik lore. Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik, Pak Kasian. Pak Kasian sehat juga?
1: Alhamdulillah ya sehat Bu Guru.
0: Alhamdulillah. Monggo Pak, lagunya apa?
1: Lagunya Fata Morgana Bu Guru.
0: Fata Morgana.
1: Oke.
0: Salamnya?
1: Salamnya Mbak Santi, Mbak Eka, Nikali, Mbak Mimi, Mbak Yati, Mbak Indra TV, Bunda Farha, Bunda Mami, Bunda Julaika, Bunda Yudhira, Bunda Yanti, Mbak Ima, Mbak Ini, Mbak Inun, Cak Jumadi, Cak Dianto, Abah Kosim, Pak Dianto, Cak Subari, Cak Sugeng, semuanya matur suwun Bu Guru. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasian Pogeng mau Jakarta sudah hadir. Monggo yang ingin bergabung lewat telepon on air bisa ya. Bisa lewat nomor telepon seluler di 0315111516 atau 0315676923 atau lewat telepon WhatsApp on air bisa. Boleh. 0817505888. Terima kasih lagi yang sudah bergabung. Ini ada siapa lagi ya? Selamat siang Bunda Tiara. Sehat-sehat ya Bunda, bersama keluarga bahagia selalu. Bu Pur, Bu Sulastri ya, monggo kalau ingin on air ya. Lanjut, saya mau ke Facebook dulu ya. Terima kasih jempol-jempolnya yang sudah mampir di Facebooknya Kota FM Surabaya. Sebentar, selamat siang. Sebentar ya, nunggu dulu. Ada siapa ini? Rintit Maides Jawa Barat. Digoda. Digoda.
2: Digoda bersama Wong Ayu. Asik lho, Re.
0: Kandang nih kok.
2: Tadi malam dulu aku gak bisa masuk.
0: Oh iya, ta? Kenapa? Iya. Padahal ya, rotok longgar lho Mbak Ima.
2: Iya, tapi gak bisa masuk.
0: Iya, walah ngono. Samen kurang... Aku... Kurang iki, kurang gedruk bumi.
2: Diangkat 16. Diangkat 16 yang ke 23.
0: Oh, ala ngono. Dadi ne. Iya. Oke, Mbak Ima sehat yo?
2: Alhamdulillah agak batuk. Agak batuk.
0: Oh, ala iso. Kakean kegiatan iki sampean.
2: Mbak tadi gimana?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Terima kasih. Dalam minggir. Apa Mbak? Kurang
2: lembur.
0: Iya, ngene iki jenenge lembur ta?
2: Iya. Kan tadi malam sudah, kemarin sudah.
0: Oh, ngono ta.
2: Kemarin kan aku ndak masuk soalnya Jumat masuk.
0: Oh iya, iya. Ya oke. Lagunya apa Mbak Ima?
2: Lagunya apa ya? Lagunya Badai Biru aja.
0: Badai Biru? Ini dapat salam dari Cak Kevin.
2: Cak Kevin
0: Manuan.
2: Waalaikumsalam Cak Kevin.
0: Ya.
2: Masuk opo?
0: Sudah tadi.
2: Oh tadi sudah.
0: Sudah.
2: Sebentar tadi Cak Kasian tak?
0: Ya benar Cak Kasian.
2: Oh Cak Kasian. Terus ada Koko Ain bersama Dedek di Aini. Mas Ari Sami Kedro.
0: Iya.
2: Koko Heri. terus cak Mekan, cak Santuri, cak Rindu, cak Sur Melati dan semuanya ya Mbak Kadi.
0: Ya, terima kasih Mbak Rima. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Imang Song sudah hadir. Ya, monggo Pak De Jumadi bisa di ulang kembali teleponnya ya. Tadi masih menerima telepon dari Mbak Ima. Yo, jadi memang harus bersabar. Benar, ini jalur-jalurnya ada tiga untuk telepon on air ya, tapi saya nerima siji ngono loh. Diga ada.
3: Asik lho, Rek.
0: Asik temenan. Pak De, sehat Pak De?
3: Alhamdulillah, sehat. Tapi pegel.
0: Alah, wis kasa dirasakno pegel Pak De, ojone nyambut gawe. Iya kan?
3: Minggu-minggu dikon lembur ae.
0: Oh, lho gak apa-apa, alhamdulillah disyukuri Pak De. Iya kan?
3: Sing ngongkon duduk nyonyae duduk wong atine sing ngongkon.
0: Oh, ngono ta. Ya kan berarti kan dari dalam hati sendiri to. Malah enak to, lah yo.
3: Malah enak tapi santai ambek turu-turu.
0: Ikhlas berarti yo.
3: Ikhlas lahir batin.
0: Lah, ngono lho ya. Oke, salam.
3: Sampeyan iku. Mbak Tari, jangan putar malam terakhir.
0: Malam terakhir, oke. Oke.
3: Salamnya kagem Bunda Iman iku wau. Oke, ngisong. Pak Kasian. Terus adrenge Pak Kasian opo sinten Mbak Tari?
0: Cak Kevin.
3: Sinten Cak Kevin?
0: Cak Kevin.
3: Oh, wong anyar ta.
0: Oke. Yo gak terlalu baru.
3: Oke, okay. Salam kenal Mas Kevin.
0: Ya, ini loh Cak Kevin, salam kenal.
3: Ya. Dulu memang jarang melbung, ngurungkan otot terus saya. Kober on air.
0: Ya.
3: Oke, okay, salam ibu Bunda Diantara TV, Bunda Sutira.
0: Oke.
3: Okay. Pak Kosim.
0: Ya.
3: Pak Gianto Rembo. Pak Dianto. Mas Hardi, Cak Edo. Bunda Ima.
0: Ya.
3: Tuh wis mari tampake Ima nek. Heeh.
0: Entuk dobelan.
3: Bunda Mimin, Bunda Julaiha, Bunda Mami.
0: Ya.
3: Bunda Tiara. Terus Cak Prapto Riario. Pak Bu Gedang, Pak Sugeng Basu. Cak Dimo Pentol. Mas Aditya. Niki. Sing ageng Pak Rusdi.
0: Nggih,
3: Bunda Wulan. Bunda Paris. Pun sing dereng kesebut ngapunten.
0: Iya.
3: Kagem Mbak Tari, semangat bekerja.
0: Terima kasih.
3: Selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Kurang rolas dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak De Jumadi ya. Pak De Jumadi namanya Cak Kevin ya. Oke, lanjut kita lanjut lagi. Kok ayo nek ngono ya. Langsung ayo Fata Morgana.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wasik loren.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

26 tahun, Kota FM Dangdutnya Surabaya.

1.0 FM dong duitnya Surabaya ya. Habis makan siang ya. Tenaga sudah terisi penuh full ya, full cas pokoknya. Iki mau apa iki jenenge? Fast charging ya. Pokoknya cepet-cepetan. Oke, lanjut lagi sobat kota. Monggo yang ingin hadir lewat on air ya 0315611416 atau 0315676923. Terima kasih. Sebentar. Ambu Kalista hadir. Makasih Ambu, hatur nuhun dari Bandung loh. Sebentar. Iki cepet ekon ning kene ya. Makasih Cak Cepet. Are WA telepon ta Cak Cepet ya. Teleponan dang. Oke, siapa lagi yang ingin telepon ya? Ngene iki mumpung longgar, ya gitu. Tapi biasanya nek libur-libur ngene iki rada ayas-ayasan. Pin Kevin, molek wis to Pin. Cak Kevin, ya. Cak Jebet mungkin bisa lagu lain ya, alternatif lagu lain. Monggo. Oke, iya Cak Kevin. Pengen munggah mana ya re. Apa Mbak Srinte, Masya Allah, lu anak wong ayu, ojol endel-endel apa ya lek siaran jarene ngono. Loh iki gak endel, iki jenenge semangat iki Mbak Srinte. Ya apa Mbak Srinte, sehat-sehat ya. Ayo Mbak Srinte munggah nang on air. Suwi iki dikangen wong-wong lho sampean. Ya apa re. Oke, lanjut. Apa lagunya? Pepe apa? Kayak gimana lo gadis Kalimantan, gadis manis di tandui. Apa ini? Lagunya apa? Yuk, pengen lagu apa? Monggo bisa request ya.

kayak pengen on air ya, pengen curhat no. Curhat tapi apa iki jenenge si di air nek curhat ya. Yeah. Terima kasih. Sebentar. Cak David, sugeng siang. Nyimak sambil lembur iki. Oke. Okay. Oh, Cak David, Cak David. Lanjut. Siapa mana? Pak Di Jumati sudah. Siapa mana iki? Cak Kris. Di studio ada siapa saja? Ada Mbak Naya sama saya ya. Iya, sebentar. Cek. Dulur-dulur, yang mau bergabung. Sebentar saya mau ke Facebook lagi ya. Mbak Putri sudah tadi. Mbak Jasipa Lajar Purwo tadi hadir. Cati Prayitno, waalaikumsalam. Semua fans Kota FM dari Manyar Sabarangan 2 hadir. Semoga Kota FM Surabaya semakin sukses. Dulur-dulur GBB juga ya. Oke. Cak Nurkolis Mojokerto hadir. Oke, nanti kita lanjut lagi. Langsung aja. Tadi ada yang minta pasrah ya. Siapa mau? Saya pengen pasrah mau ya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda.
3: Wah, asik lho, Ren.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: 88,1 Kota Surabaya. Mati lampu. Aduh, tapi gak gelap kok nang kene ya, cerah ceria padang jinglang loh ya, lampu di mana-mana. Makasih yang dari Malaysia, makasih. Bunda Tiara, makasih. Apa Mbak Serindel? Sampe nang guyang-guyang ket Mbak Serindel. Ndak mlebu tambah nang on air nek ati on air, ya kan? Nek on air lagune insyaallah langsung diputer ya. Ya pokoknya tersedia dan sesuai dengan programnya ngono lo ya. Mbak Rika Herlina, sebentar. Semangat berapa saja ibu-ibu juga mas-mas bagi kepedian bolas sebagai selalu ya. Lu aku selalu bolas aku. Oma Gedangan pantau saya selalu buat semuanya. Amin, makasih. Terus siapa lagi? Ini sudah Cak Kris ya, sudah, ini sudah. Sebentar, ada yang telepon nih kaya ya. Digoda.
1: Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar loh.

0: Digoda. Digoda. Terputus kayak ya. Oh ya ya ya ya ya. Mungkin bisa dicoba kembali ya. Oke. Lanjut. Ya lanjut lanjut lanjut. Ya makasih yang sudah bergabung. Saya aku tak nongol di Facebook ya. Saya mau bergeser dulu ke Facebook ya. Terima kasih yang sudah bergabung lewat Facebook. Kalau apa iki? Cuaca panas seperti ini ya. Itu kan bisa di apa ya, diatasi ya. Bisa kalau lagi di luar ruangan ya memakai apa ya, pelindung ya, pelindung. Pelindung itu maksudnya misal ini ya, pelindung wajah ben gak terpapar sinar matahari terlalu lama kan ya, pakai sunscreen ya. Iku kan saiki kan sunscreen kan ya. Apa iki ono SPF ono lo ya. Itu bisa dipilih sesuai dengan jenis kulit Anda ya. Pokoknya tetap menjaga hidrasi secara optimal ya. Jadi memang sebisa mungkin menghindari paparan sinar matahari langsung. Apa namanya pas pau panas-panas ya. Terus banyak minum air putih ya. Rutin ya 2 sampai 3 liter per hari. Jadi jangan tunggu sampai haus baru minum. Ya, itu Mas yo gak ngelak yo wis ngombe ae ngono ya. Wah, sampai kelempokan aku ning tari. ya. Ya kan ini untuk mengganti cairan tubuh ya. Terus kalau bisa selain misal ya selain air putih itu ada ya minumannya mengandung elektrolit atau sing senengane minum iki lho. Air kelapa atau degan, nah itu juga bagus ya. Jus ya, begitu juga jus buah ya. Senengane opo no. Tapi ya sebisa mungkin juga membatasi kafein ya. Iki sing lagi halan-halan ya. Lagi berkendara juga itu sebisa mungkin menghindari jam rawan panas juga ya. Atau mungkin nek wis pingine atau bisanya jam-jam segitu ya memakai pelindung tubuh ya, pakai jaketan ya, pakai masker, pakai sarung tangan ya. Jadi pokoknya tidak terpapar langsung sinar matahari seperti itu ya. Pokoknya pakaian itu yang longgar-longgar ngono iku lho. Kan hone kan assume yuk ya, semlenget ya. Bahane sing ringan-ringane, sing enteng-enteng lho, sing enak di gawe iku sing enak ngono ya. Terus rada berongga ya, dadi isis ya. udara itu bisa keluar masuk dengan seksama. dengan leluasa. ya sing adem ngono iku ya. Pas yang penting kok atine adem, atine pikirane adem ya, insyaallah awak ya melo adem ya. Oke, kita lanjut lagi. Oh iya, di Facebook ya. Terima kasih. Yang sudah bergabung lewat Facebook baru muncul ini komennya ya. Abah atau Yipi digoda asik lore. Asik Abah. Makasih Mbak Melani Aza. Loh ya nanti ini nanti ya jadwalnya ya. Indonesia karo Vietnam. Awas muka-muka menang Indonesia ya. Duri ke Pak Hadir. Waalaikumsalam Mama Kori, kawasan Medan Sumut ya hadir. Cak Damar Bulan, Cak Aditya, salam semuanya aja beres pokoknya. Lanjut Adik Permadani Nimas Widanenggar. Berikan pasir. Waalaikumsalam. Salam Om Gianto Rembo, Om Aditya, Om Rizal Kelabu, Mbak Uti, Mbak Tretes, sampai ini. Pak Desugeng Bali, makasih kakak tercantik sama-sama. Kak Sam Seradi sudah. Mbak Reni Rantina, waalaikumsalam. Mbak tercantik hadir Medan. Iyo, semangat bertugas Mbak. Iyo, happy Sunday, sehat. Oke, digoda. Digoda. Oh, tidak ada suaranya ya. Digoda. Terputus. Ya, oke. Mungkin bisa dicoba kembali nanti ya. Lanjut, Cak Sony Anderson Inces hadir. Terima kasih Mbak Tri, selamat tugas, sehat sukses selalu, amin. Cak Merudin di samping ngopi, yo wena. Mbak Dumayanti warga setapak langkat Sumut yo hadir. Cak Meres Jombang, salam hangat bareng GBB. Cak Gendut Santoso, waalaikumsalam, salam hangat untuk yang lagi monitor semuanya aja pokoknya. Sehat selalu, salam manis buat yang nyer. Makasih. Digoda.
1: digoda, digoda. Mana ya suaranya ya? Digoda.
0: Tidak ada suaranya ini, krusek-krusek ngonotok ya. Pak Artono, Waalaikumsalam, Jakarta Utara hadir, salam sehat untuk semuanya. Mas Senaro Randy, selamat siang Kayan Kidul, Kediri Utara mampir. Berita kemarin Tomo Ramadan City, selamat siang Mbak Tari, salam sehat, happy weekend Sunday. Oke, terima kasih. Nah, sebentar ya. Cabang Mustika, selamat siang, salam rahayu dek Kak Tari Ning Tias. Sampelangan Gianyar ikutan hadir, monitor Maci, selamat tugas. Terus ono, Nurul-Nurul di Goda Depok hadir, Waalaikumsalam Mbak Tari, sehat selalu, amin. Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan hadir. Lanjut Pak Ripto Suasono, Waalaikumsalam, bakal gabung ya. Salam hangat untuk semua sobat kota. Ning Tari selamat bertugas, sehat selalu dan bahagia, amin. Bang Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir. Beli Ketut Sojana Ketut, Aba Wesel Samplangan juga hadir ini. Waalaikumsalam Aba, salam sehat bagi lancar rezekinya. Ning Tari sukses selalu, amin. Bunda Fitri, Waalaikumsalam, sehat selalu Mbak Tari, amin. Mas Irul, Waalaikumsalam, Banda Selek Koko Bangkalan, yo hadir. Oke. Bentar ya, ada siapa lagi? Iya, gak ono, anjani aku mau. Gak ada suaranya loh itu ya. Ora kok ya, Mbak Rika, Erlina, apa itu? Sampai selalu bikin aku tertawa, tersenyum pas siaran. Kenapa ya? Cuma kru kota kamu, no. Iya ta, Mbak Rika, ya, alhamdulillah ya kalau bisa menghibur Mbak Rika. Oke, langsung aja yo. Lagu ini apa iki mau? Siapa sing pengen lagu iki mau ya? Sebentar, tak golek no lagune sing enak dikei goyang ya. Bentar. Awan-awan ini ben gak ngantuk ya kan. Siapa ini yang mau on air? Digoda. Loh kan terputus ya kan. Terputus dewe loh iki ya. Langsung saja ya. Monggo lagunya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala atasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Darinya Surabaya lo, masa tak berdaya re. Wis tak ibur ket mau lo ket jam rolas yo goyang bareng karo digoda. Digoyang dangdut asik lo re, sih gak berdaya. Gak berdaya soal lagune enak-enak yo. Ket mau goyang terus. Oke, yo tambah daya malah niki yo. Digoda.
1: Digoyang dangdut asik ya.
0: Asik tenan, Masya Allah.
1: Gila. Tari sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Pak Toto juga ya.
1: Sehat Ting Tari.
0: Alhamdulillah.
1: Pak, oh, request lagu Ting Tari.
0: Apa itu lagunya?
1: Cinta Lahir Batin Ting Tari.
0: Cinta Lahir Batin, senangannya Cinta Lahir Batin ya, oke. Okay. Ya. Mau salam buat siapa?
1: Ya, Pak Ucok, ada Pak Tianto,
0: ya.
1: Mas Tianto Rindu,
0: Yut.
1: Tianto Pak Tiwi,
0: Pak
1: Tiana, Mas Gipi,
0: dan lain-lain.
1: Mari, matur nuwun.
0: Sami-sami, amin, amin, amin.
1: Banyak rezeki, tetap semangat.
0: Amin,
1: dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai
0: jumpa.
1: Glodak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mesti lo glodakan heran aku ya. Nerak yo apa teh mau glodak-glodak ya. Terima kasih Pak Toto ya. Iya, walah, apa Mbak Serintil ya. Mbak Serintil ini suwi gak muncul ya, soalnya lagi ini menambah armada baru ya. Buka cabang ya, buka cabang ini loh, pemancingan ya, kolam pancing ya. Ini juga habis seminar. Wah, kayak Mbak Serintil kegiatannya tuh banyak sekali, padat, sangat padat sekali ya. Sampai gak kober dolan nang ngone studio. Sampai gak kober on air gitu loh Mbak Serintil. Oke, lanjut lagi ya. Bentar. Siapa yang belum tak senggol, senggol. Ini sudah ya, Cak Yoko sudah kok ya. Ini sudah. Ini sudah semuanya. Mbak Serintil lagu yang guyu ay. Oke, siapa yang di Facebook komennya baru muncul? Sebentar ya. Tak ingu isik ya, Rek. Pak Artono, waalaikumsalam Jakarta Utara hadir. Salam sehat untuk semuanya. Oke. Lanjut lagi. Cak Ferry Sutarjo digoda bersama Batur FKS Medan Bandung Bali Sudarjo Surabaya. Oke. Siapa lagi yang baru muncul? Mbak Vera aku malah gestro, terima kasih. Mau kondangan ini pakai gaun merah. Oh ya. Menyala. Sudah, sebentar. Ini sudah. Oh, sudah semuanya ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau gitu kita lanjut lagi yuk lagunya ya. Oke, langsung aja. Pak Toto, Cinta Merah Jambu. Cinta Lahir Batin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.
5: FM dan Surabaya tidak terasa ya program Digoda hari ini sudah hampir pukul 3 sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, lagu-lagu Digoda belum terputar besok lagi ya. Oke, ini siapa? Oh, Pak Almanu hadir, selamat sore. Oh iya Pak Almanu, terima kasih. Semuanya terima kasih ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Selamat beraktivitas di hari Minggu. Selamat menikmati liburan hari Minggu yang libur ya. Jangan lupa tetap pantau di 88,1 Kota FM. Dangdutnya Surabaya. Saya Tarini Tias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, saya Bunda Tiara, pendengar kota dari Kapas Madya Surabaya. Happy birthday buat Kota FM yang ke-26 tahun. Harapannya semoga Kota FM selalu menjadi radio nomor 1 yang selalu memberikan informasi, edukasi, serta hiburan bagi pendengarnya. Jaya selalu di udara.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

selamat ulang tahun Dirgahayu, kotaku tercinta Surabaya. Semoga sukses selalu, semakin jaya, dan untuk semuanya saja, khususnya masyarakat Surabaya, panjang umur, sehat, optimis, tetap semangat, oke? Terima kasih, salam cinta dari Rena.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, dek-dek penyiar sing oke, dek sering ngewoco requestan di radio kota FMI.
5: Dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian. Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Selamat ulang tahun untuk Surabayaku, tetap menjadi kota yang terbaik, tetap semangat menjalani hal apapun, dan harapan saya semoga kota Surabaya menjadi kuat, semakin solid, dan tetap wani. Salam satu nyali, wani.

0: Rakroso ya nduk, wis 5 tahun. Ternyata bener ya, ujiannya mau omah-omah kuwi gede tenan.
1: Nggih mas, tapi aku bersyukur loh mas, adewe bisa ngelewati bareng-bareng. Makasih ya mas.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Semakin lama makin saling meluka.
5: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu, Surabaya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dangdutnya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: pasti menang.
1: Aku lah.
0: Kakak. Aku pasti menang. Win streak.
1: Wis lah, gak usah ngeyel. Aku.
2: Dangdut Hits peringkat 1. Number 1 Fall This Way.
3: Lalu kasih candu, lalu pergi, sisain luka hati ini.
1: Nah kan lagu favoritku peringkat 1 minggu iki. Pancane selera musikku iku sing paling wapi.
0: Opo sih?
4: Guys, brengsek. Opo sih iki? Kok gembradak dhewe? Perang dunia ta iki?
1: Iki lho lagu favoritku. Menang.
0: Menang opo sih?
1: Iku lho, menang di program Dangdut Hits. Benar, Dangdut Hits itu program yang mengumumkan peringkat 17 besar chart musik dangdut yang paling hit di Radio Kota FM.
5: Ayo, gabungan pisan yo, ben rame perangnya.
4: Gak.
1: Kuyon.
2: Mau tahu apa aja yang masuk peringkat 17 lagu paling hits Kota FM? Dengerin Dangdut Hits. Dangdut Hits hadir setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Sesaat lagi Anda akan menyimak 17 lagu dangdut paling hits di Kota FM. 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya. Bertahan selama 12 pekan, Sobat Kota, Zainul Bashar dengan Jangan Fitnah. Disusul Selviama dengan Cincin Kepalsuan. Sayang banget harus keluar dari deretan dangdut hits Kota FM. Selamat sore, apa kabar semuanya? Dangdut hits Kota FM kembali. Hari ini Sobat Kota hadir edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Deretan 17 lagu dangdut paling hit selama sepekan bareng Irasyad Yoga Fapa hadir hingga nanti jam 7 malam. Dua pendatang baru kita pekan ini Sobat Kota, ada Sri Devi dengan Buta Karena Cinta di bawah naungan 3D Entertainment. Dan peringkat 17 yang juga sebagai pendatang baru kita pekan ini Sobat Kota, Naufal Syahreza, Super Exis. Ini dia dua pendatang baru kita di pekan ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih Sobat Kota masih gabung sama Irsyad sore hari ini di Dangdut Kota FM. Dua pendatang barunya udah, dan peringkat 16 pekan ini Sobat Kota ada Sadewo merilis satu single sebagai apresiasi atas bertambahnya usia dia yang ke-25 tahun dengan single Selawe. Sehat terus Sak Lawase di bawah Sadewo Official. Minggu kemarin sebagai pendatang baru dan pekan ini berhasil naik 2 di peringkat 16. Disusul Trio Macan yang berhasil naik 2 peringkat juga. Minggu ini ada di peringkat 15 dengan single Kasih Paham Bos di bawah Music Proaktif. Via Amelia juga gak mau ketinggalan Sobat Kota, berhasil naik 1 di peringkat 14 dengan Nompo Kahanan. Disusul sama Denny Cakna dengan singlenya Adoh yang berhasil naik 3 peringkat. Naik signifikan Sobat Kota berkat vote Sobat Kota di program Tugu Pahlawan. Ini dia Sobat Kota, Dangdut Kota FM peringkat 16, 15, 14, dan 13 pekan ini. Dangdut Hits peringkat 16.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.
2: Cintaku pada dirimu hanyalah
3: sebuah. Dangdut Hits peringkat 15.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeyen wasir, minum ambesir.
4: Jelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.
5: Dangdut Hits peringkat 13.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sobat Kota, jangan lupa gabung di program Tugu Pahlawan 17 lagu paling menawan untuk vote lagu jagoannya biar nanti masuk dalam jajaran Dangdut Hits Kota FM. Nah, lanjut nih Sobat Kota, peringkat 12 pekan ini berhasil naik 1 dari minggu kemarin. Cantika Davinca dengan Mencintai Tak Dicintai di bawah Askada Music berhasil naik 1 di peringkat 12. Disusul Sadewo dengan Sabar versi 2 di bawah Sadewo Official Sobat Kota yang juga berhasil naik 1 peringkat. Avan dengan single Oi di bawah 3D Entertainment. Keren nih Sobat Kota, signifikan naik 4 di peringkat 10. Dan Cindy Cynthia featuring Keisha dengan Deno 2 di bawah Cindy Cynthia Official juga berhasil naik 2 di peringkat 9. Ini dia Sobat Kota, peringkat 12, 11, 10, dan 9 Dangdut Hits Kota FM pekan ini. Dangdut Hits peringkat 12.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Dangdut Hits peringkat 11.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Dangdut Hits peringkat 9.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

Berkat full Sobat Kota di program Tugu Pahlawan, lagu Jongolnya setiap pekan bisa naik peringkat Sobat Kota. Termasuk 4 peringkat pekan ini, peringkat 8, 7, 6, dan 5 Sobat Kota yang semuanya sama-sama berhasil naik 2 peringkat di pekan ini Sobat Kota. Dori Harsa, minggu kemarin peringkat 10, pekan ini ada di peringkat 8 dengan Ucul di bawah Donel Music. Ira Suara featuring Kamil Zain, Kesal Menunggu, juga berhasil naik 2 pekan ini di peringkat 7 dari peringkat 9 di minggu kemarin. Di Abdil, Mejiku Hibini Love You di peringkat 6 dari peringkat 8 pekan kemarin. Denny Caknan, Negoro Angin Sobat Kota berhasil naik 2 di peringkat 5 pekan ini. Ini dia peringkat 8, 7, 6, dan 5 Dangdut Hits Kota FM. Dangdut Hits peringkat 8.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Dangdut Hits peringkat 7.

0: Kiki Surabaya Re.
1: Titik nol Surabaya. Terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah, titik nol Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan titik nol menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk pikuknya kota, titik nol Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke titik nol Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Dangdut Hits peringkat 5.

Terima kasih Sobat Kota yang masih setia sama Irsyad di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya di program Dangdut Kota FM edisi pekan ini Sobat Kota hari Minggu 7 Juni 2026. Peringkat tepat Rara Sobat Kota awal Bahtera. Minggu kemarin sih turun 1 tapi keren nih pekan ini naik kembali Sobat Kota. Naik 2 di peringkat 4 Sobat Kota dengan awal Bahtera. Disusul Wika Salim featuring KPK, judul-judulan di bawah Wika Salim Official yang berhasil naik 1 di peringkat 3. Dan runner-up kita pekan ini Melili yang berhasil naik 3 Sobat Kota dengan tajamnya karang. Ini dia peringkat 4, 3, dan 2 Dangdut Hits Kota FM. Dangdut Hits peringkat 4.

0: Halo semua warga, yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar. Dan pastinya, kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya. Dan membuat hati kita gembira. Karena kadang, yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dangdut Hits peringkat 3.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bareng Irsyad, pekan ini Sobat Kota di Dangdut Kota FM. Dan kita udah ada di penghujung program Sobat Kota. Pendatang baru 2 udah, peringkat 17 sampai dengan runner up kita juga udah pekan ini Sobat Kota. Dan siapa nih kira-kira jawara kita untuk edisi hari ini Sobat Kota, Minggu 7 Juni 2026? Siapa Sobat Kota? Nah, selamat buat Happy Asmara spontan tanpa uhuy di bawah RC Music yang berhasil naik 1, menggeser posisi Selviama sebagai runner up kita beberapa pekan Sobat Kota. Terima kasih semuanya, jangan lupa dukung lagu jagoannya di program Tugu Pahlawan yang Sobat Kota ikuti setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai 7 malam. Nanti lagu jagoannya bakal masuk dalam jajaran Dangdut Hits Kota FM yang Sobat Kota bisa ikuti hari Minggu jam 5 sampai 7 malam hanya di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih semuanya, ketemu lagi insya Allah pekan depan. Irsyad pamit dan bye. Happy Asmara. Dangdut Hits peringkat 1. Number 1, Fall This Way.

0: Iki Surabaya Re.
1: Tahu Tek. Tahu Tek adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahu tek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahu tek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: usia tidak hanya dewasa, termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original. Mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota. Kalau hari Minggu, betul, itu berarti waktunya Rahmai Maniar buat kasih lagu-lagu dangdut original sepanjang masa cuma di Dendang Surabaya.

0: Jangan Tunggu Lama-Lama. Ini adalah single dari Iis. Kok Iis Dahlia? Temennya Iis Dahlia, yaitu Cici Faramida. Lagunya Iis Dahlia juga bisa loh sobat kata. Ini Rama ke distrack, ini ada yang request lagunya Iis Dahlia. Makanya kok nyawetnya Iis Dahlia. Bisa-bisa, mau Iis Dahlia yang apa? Kasih tau sama Rahma, boleh. Mau lagu yang lama ataupun yang baru, asalkan itu adalah lagu dangdut original, bisa banget. Yang barusan tuh lagunya Cici Faramida dengan aransemen terbarunya ya sobat kota ya. Ada sentuhan hipdutnya untuk versi atau aransemen terbarunya ini semakin bikin lagu ini makin enak dan makin segar juga. Kalau malam hari ini mau dimanjain pakai lagu-lagu dangdut original, silakan aja bergabung bareng Rahma Imaniar yang kemarin sudah ikutan on air. Hari ini kasih kesempatan sama sobat kota yang lainnya ya untuk di Dedang Surabaya. 0315676923 atau 0315611416 sobat kota, siapa yang mau ikutan request lagu-lagunya? Semangat. Terputus, dicoba lagi. 0315676923 atau 0315611416. Itu, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat malam, niki pendengar baru, Mbak.
0: Iya, toh manu aniku ya toh. dari mak iki lho,
1: Rek.
0: Salam kenal juga ya Allah. Kita kan manuan. Oh, wis gabungan.
1: Sampeyan iki kok cek apali lak ngono aku lho beberapa minggu enggak gabung nek jenengan.
0: Lho ya apa iki tak delok iki, Pak. Aku jek ana madam-madame soalnya wis mangan.
1: Oh gitu, Pak. Aku ya wis mamau.
0: Udah makan Jawa. Malam ta?
1: Udah, mie hun goreng Jawa.
0: Oh, masya Allah, enak sekali.
1: Enak aja nih sama tak iming-iming toh kata kayak itu.
0: Oh, gak apa-apa kalau sewenang masih ada iming-iming ya kan? Apa ini requestnya iming-iming toh apa ini kira-kira ini?
1: Enggak, jenengan tadi ngomong apa Iis Dahlia katanya.
0: Iya iya loh, dia nge-request lo Iis Dahlia loh. Kok ke distrek aku, ya Allah, ya Allah.
1: Ya wis, gak turuti wis, Iis Dahlia wis.
0: Iis Dahlia yang apa itu?
1: Tamu tak diundang.
0: Tamu tak diundang. Tapi yo tak undang iki loh ya kan.
1: Ya ini kan buat musimnya request. Orang punya kawin.
0: Betul.
1: Kalau perut lapar, gak punya duit, gampang.
0: Tinggal ke kondangan, Tagi.
1: Rombol-rombol. Masuk. Kosong, dimasukkan.
0: Wah, ini kayak aneh pengalaman. Kayak aneh pengalaman, Tagi. Ya ampun, Rek. Teko ketahuan nih, ke lo. Iya, iya. Pak Rofiq mau salam-salam buat siapa?
1: Salamnya buat yang baru turun siapa, Mbak?
0: Noh, jenengan yang pertama ini.
1: Oh, aku perdana.
0: Ini masih jam segini, kok.
1: Pelaris iki anu, Mbak. Pelaris iku biasanya oleh murah.
0: Iya, salam-salamin, Nang.
1: Ya, salam-salamin buat semuanya saja. Yang lagi pantau. Terutama Mas Aditya, Mas. Iki wayahe guru sampean iki ilang mlebu.
0: Emang gak iso deh wingi wis iku Pak wis gabungan kemarin.
1: Sayang. Nek wayahe ana gurune ngene iki seneng aku
0: Mas. Lho, ya engko nak jane ngamang kayak oh nak jane kena bu guru maneng kok ya. Gabungan ya Aditya ya di jane.
1: Iya deh. Nek karo sampean kaya dosen ambek mahasiswa.
0: Oh, sesi. Bisa-bisa ay. Udah itu aja salamnya.
1: Ya, matur nuwun.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat. Ini saya sambil makan kerupuk.
0: Enak banget.
1: Enak kerupuk rambak.
0: Iya, selamat makan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dendang Surabaya.
2: Aduh banget.
0: Ya
2: assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam, Cek. Kau salah tak kau wis manut dorong kaya ane kesemangan kaya ane.
2: Kayak aneh ya wong.
0: Aneh lah wong kayak aneh berarti salah ya.
2: Iki mari maem, Ci.
0: Loh, bener aku berarti.
2: Masak bumbu rujak ayam, Ci. Ayamnya motong sendiri, Ci.
0: Ya Allah. Kapan motongnya ku mang? Men wingi.
2: Heeh. Enggak minta ah.
0: Loh, mau minta dikirimin lah.
2: Oh iya, lewat anu ya.
0: Langsung lah.
2: Itu tak uncal lo lewat udara ya.
0: Uncal lo, nak cita duit kan lo ya.
2: Ya apa kabar, sehat selalu?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Kak Kung suaranya pean belah.
0: Loh, kak ngurung-ngurung tuku pahlawan berarti.
2: Iya, pahlawan selalu. Kadang kan nek, anu kan gak siaran.
0: Siaran terus ramai ya kan. Apa nih? Alhamdulillah. Requestnya
2: sehat apa? Alhamdulillah. Gak kayak Cici Naya gora-gori.
0: Apa deh?
2: Cari-cari gora-gori.
0: Wah, nah apa ya Naya?
2: Ada lagu baru aja.
0: Oh, iya oke okay, loh. Saya mau tak butuh lagu baru toh awal-awal iku. Yeah. Yo kan.
2: Sing Sabtu malam Minggu ngono lho, Ce, sing enak iki.
0: Ala ala ala ala.
2: Sing enak ngono lho apa, Ce?
0: Lagu baru. Tak kasih sing teman romantis, sing rada romantis ta, sing kayak paling in love ngono ta.
2: Ya,
0: iya. Tak kasih lagunya Tasi aja kalau gitu teman jadi nyaman ya apa.
2: Oh iya.
0: Apa lagune? Apa lagune Rara Awal Bahtera?
2: Oh iya wis sembarang pokoke sing ini, enak.
0: Oh enak kabeh ku.
2: Ya wis sing iki. Sing iki emang, Ce.
0: Apa?
2: Sing kedua iki aja.
0: Awal Bahtera.
2: Iya.
0: Iya, tak dongakno sampean ku yo ketularan Rara yo, ya kan? Ya. Ketularan Rara menikah ya, dengan orang yang tepat.
2: Amin, iki nek sebelah wonge.
0: Oh, kandhane kan doaku ngene iki lho ya, anak pemane nak wonge, Mas.
2: Wonge goyah aku juga.
0: Sing nguyu-nguyu ae Mas ya apa iki? Kan sun ngene lho bismillah ngono ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, oke okay, soalnya. Amin. Amin ya lah doa baik harus diaminin ya Mas ya. Dan diusahakan jangan diaminin aja.
2: Oke, okay. Jodoh kak jodoh mulai amin ngono ya.
0: Harus apa namanya? Berkaitan.
2: Iya iyalah.
0: Salamnya.
2: Salam iki aku nomor piro sih?
0: Nomor 2.
2: Oh, masih nomor 2 ta, alhamdulillah. Mm-hmm. Aku mlaku-mlaku nang Citralen iki mang lho.
0: Heeh, cakep.
2: Wis salami, wis ku abai yo. Kah sampai set daripada pele-pele kok kesuwen gak mari-mari.
0: Oh, baiklah.
2: Wis kanggo pean jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati. Mugi-mugi punya masa depan yang cerah, keinginannya tercapai.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Aini dan juga Pak Rofik dari Manuan yang udah bergabung di Denang Surabaya malam hari ini. Yang lain jangan sampai ketinggalan ya. Tamu tadi undang dari Isdahlia, sudah Rahma siapin dan siap banget untuk diputarkan. Awal Bahtera juga siap dari Rara, lagu requestan dari Cik Aini yang barusan aja gabungan. Lagu-lagu yang lainnya boleh bisikin Rahma. Kira-kira mau dengerin lagu apa? Tetap di Denang Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: Teman jadi nyaman, ini spesial juga buat sobat kota ya kak. Emang awalnya itu kan deket ya, emang awalnya semuanya dari teman dulu ya kan. Kenal dulu, jadi teman, lah kok nyaman. Terus jadian deh. Udah, terima kasih lagu spesial ini buat sobat kota yang lagi falling in love. Apalagi ya kabarin habis belanja, sekarang tuh juga lagi falling in love ya kan. Gak cuma hatinya tapi dompetnya juga falling in love ya. Rama doain semoga yang lagi dengerin Kota FM diberikan kelancaran rezeki ya kan, diberikan kesehatan terus, terus apalagi kaya raya, amin, dicukupkan semua kebutuhan dan keinginannya, amin. Teman jadi nyaman Tasya DA7 adalah salah satu lagu dangdut original baru sobat kota yang bisa Anda request juga di Denang Surabaya. Jadi supaya requestnya tuh gak lagu-lagu lama aja gitu kan ya. Lagu-lagu dangdut baru tuh juga banyak yang enak-enak gitu sobat kota, salah satunya yang barusan aja Rama putarkan. Yang bisa bikin nyaman kira-kira lagu yang judulnya apa ya? Dikasih tauin sama Rama lagu sama judulnya apa? Judul lagunya apa plus penyanyinya siapa? Jadi supaya gak keliru juga muterinnya ya. Yang kemarin udah ikutan bergabungan di On Air, kita kasih kesempatan sama sobat kota yang lainnya. Boleh kok mau request tapi di WhatsApp ya. Kalau yang kemarin udah ikutan gabungan di On Air Kota FM hari ini, kalau mau request bisa melalui fanpage Facebook atau X, bisa juga di WhatsApp seperti itu. Ada siapa yang mau ikutan bergabung? Selamat malam Denang Surabaya.
1: Selamat malam Denang Surabaya. Suatu dudu banget.
0: Malam Cak Edo.
1: Cak Rahma, Mbak Rahma.
0: Gimana kabarnya? Sehat.
1: Bareng, cucu.
0: Ini nih berarti ya sehat.
1: Kayak kok bareng ibaratnya.
0: Ya berarti emang saling menanyakan kabar. Kan wis suwe kak ketemu.
1: Kabare, ayo wis suwe kan.
0: Kang gawe kambareng lho. Cak, ya Allah.
1: Ya apa, ya apa?
0: Ngawe kambareng suwe, udah suwe, udah suwe. Nah, ya suwe.
1: Suwe, jadi suwe.
0: Lagi di mana ini, Cak Edo, di rumah apa?
1: Oh, posisinya lagi. Iki aku lagi.
0: Istirahat. Lelai ya?
1: Lagi di Niserlongan. Oh. Nontong Niserlongan.
0: Ya Allah, nontong Niserlongan toh, Cak.
1: Eh?
0: Lah, apa gak terlongan bareng?
1: Koncone coro.
0: Ya Allah, ya Allah, no Astaga ilaku lah, ben gak merana.
1: Iya nih, dokter ya panas ya, sampai betis. Dulu sudah nih terlongan, kayak nonton kayak teko.
0: Ya Allah, ini lagu nih apa iki request-nya?
1: Iki original ya? Original ya, oprek.
0: Duh. Ndang sing apa nek apa rek?
1: Original iki sing teko Marama ngono Marama.
0: Apa? Mbak Rama enggak ana.
1: Mara. Oh. Roma maksud Roma Irama.
0: Roma Irama ya Allah sok disingkat-singkat tulung.
1: Iki lagune Marama sing asam garam tah. Asam itu garam ya, asam garam, Mbak.
0: Lagunya pengennya lagunya Roma Irama yang asam garam ya? Itu Vela, apa ya? Ini yang duet sama Bunda Elvi Sukaisi Kuto.
1: Iya betul.
0: Disiapin ditunggu ya.
1: Oke. Salam kan gak sopo sih Mbak.
0: Nggak sopo lo Cak. Kanca-kancane lo.
1: Koncone wis turu kabeh.
0: Oh ya ditangi sore.
1: Wis turu kabeh. Iya buat semuanya yang udah gabungan selamat malam. Sing turung masuk ya masuk. Oh pembungan Mbak Rahma sing nemani acara dangdutan rek suadu banget.
0: Delokan iki di walak-walik ngarak nang ngeluh.
1: Permane gak ngeluh kok aku sing ngomong tembang ngeluh gitu.
0: Andan, emang kan di walak-walik kayak iku lho kayak goreng tempe lho.
1: Iya. Tempe nek diwali ya
0: kosong dah ya. Terus ada siapa lagi?
1: Salamnya beres Mbak Rahma selalu sehat. Ini tanggal piro, Mbak?
0: Tanggal 7, Cak.
1: Tanggal 7 berarti saya tebeli dompetnya.
0: Tuh kan, amin ya Allah, amin.
1: Alhamdulillah, dompetnya saya kandel gitu.
0: Amin ya Allah.
1: Mari mencair, tadi saya tebel. Ini tanggal-tanggal selawi itu likur baru tipis, ngono. Kadang kena belas.
0: Aduh, oke,
1: Mbak Rama. Terima kasih ya, kesabunya tak tunggu lagu nih.
0: Oke deh.
1: Matur sembanuun, telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Denang Surabaya.
2: Jatuh.
0: Kecil banget suaranya, lagi di mana ini?
2: Biasa, Mbak Rama di kantor.
0: Oh alah, kalau sih ngendang
2: di kantor perdagangan.
0: Di kantor perdagangan nang omahe dhewe. Enggak. Nang iku nang
2: Nang endi?
0: Nang kantor jarene kulaan jualan. Nang Bali to Denpasar.
2: Tak kira enggak tak. Kan Denny kok.
0: Kayaknya jawabnya meragukan itu. Dia itu loh, soal itu suara jenengan itu loh, putus-putus dikit.
2: Putus-putus lah Mbak?
0: Tadi, sekarang alhamdulillah tadi. Udah enggak.
2: Sinyalnya, kayaknya sinyalnya, gimana Mbak Rahma sehat?
0: Sehat alhamdulillah, jenengan gimana Pak Sugeng?
2: Oh, selalu SWS dong.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
2: Sampai kerungu suara nih Mbak Rama tambah semangat.
0: Wih, mantap pikirnya. Apa ini baik, lagunya?
2: Okay. Yang mantap baksonya ini loh, mantap baksonya. Mau sini lah.
0: Ya mau. Andaikan ya Bali itu kayak Surabaya Sidoarjo, paling langsung gas gue.
2: Naik pesawat terbang.
0: Iki tapi soal cek pesawat telepon ya apa ini?
2: Oh, mana dah?
0: Ya, amin semoga.
2: Nanti kan lama-lama pesawat terbang.
0: Iya, amin. Doa baiklah diamin ya, Bu ya.
2: Turun di bandara Ngurah Rai dan Pasar.
0: Oh, siap. Siap semoga bisa main-main ke sana.
2: Nanti dijemput Bang Aduni terus ke tempat saya.
0: Wih, mantap ketemu sama sobat kota yang lain di sana juga ya. Mbak Sugeng request apa?
2: Lagunya atau sebagai lagunya Prasangka, Pak.
0: Prasangka. Apa, Bu? Apa, Bu? Ya Allah. Ya apa sehat, Pak, Ibu?
2: Nawari ada pelanggan masuk.
0: Oh, gitu. Iya. Prasangkanya Ine Sintia sudah siap.
2: Ine Sintia bukan Rahma Imania.
0: Bukan.
2: Nanti kalau Rahma Imania nanti kan kejuan 01.
0: Lanjut kan gabungan toh Pak anak sebelah itu.
2: Gabungan tapi aku gak nyawer Pak.
0: Oh ya tap lah.
2: Iya gabungan tapi gak nyawer.
0: Oke deh salam. Boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya. Tadi yang sudah masuk siapa aja, Pak Rafiq?
0: Yang udah masuk ada Ci Aini, terus ada Pak Rafiq, Mas Edo.
2: Empat aku ya.
0: Kenapa?
2: Ada empat aku.
0: Betul.
2: Ada Ci Aini, Mas Edo, Pak Rafiq, Pak Slamet, Pak Satrio Basuki, Pak Kabian. Waktu bisa Sina, terus Mas Anto, Mas Toto, Mas Dimadi, Mas Salim, Mas Ujang ya, Mas Erwan, Bojonegoro, Mas Solikin Roster, Bunda Sanifa, Bunda Tiandra Tiwi, Bunda Tidira, Bunda Watonah, Bunda Slamet, terus Mbak Yati, Ratu Tejo. Ada kembaran saya yang di Jombang ya.
0: Siapa?
2: Ya kembaran saya ya Pak Sugeng, siapa?
0: Angel.
2: Nah, iya,
0: yang di Jombang. Oh, iya.
2: Di Jombang ada Pak Suka.
0: Oke.
2: Okay. Satu Pak Suka di Jombang baru tak sampai pasar.
0: Siap. Dia
2: tapi
0: itu...
2: bedanya mungkin ditambah bakso dengan yang satu bakso yang apa tidak tahu gerakan apa.
0: Oke, terima kasih.
2: Terus pelaku pedang, Pak Jona Tambret sudah laris. Mbak Ima, Mbak Ella, Mbak Putri Widayanti yang selalu nyenggol saya, Mas Abdul Hadi. kan KBAE Mbak
0: Iya.
2: Rahma loh. Lagunya gak dengerin sambil jualan gitu. Tak tenang nih sebenarnya.
0: Siap,
2: Tak
0: terima
2: terlalu Mbak
0: kasih.
2: Rahma ya.
0: Ditunggu lagunya.
2: Lalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng dari kawasan Denpasar, Bali. Ada Roma Irama featuring Elvis Kaisi dengan Asam Garam. Lagunya sudah siap. Nanti di segmen selanjutnya Rahma juga bakal sapa sobat kota di jalur interaksi yang lainnya. Sabar dulu yang mau telepon. Kita seru-seruan dulu pakai lagunya Asam Garam. Roma Irama featuring Elvis Kaisi.

0: banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Assalamualaikum Sobat Kota, saya Diandra Tiwi yang punya Dawet Cincau.
1: Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Kota FM yang ke-26.
0: Semoga selalu menjadi radio yang menginspirasi pendengarnya dan selalu menjadi radio nomor 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Dari Jalan Citanwi 14 lantai 2 Surabaya, Dedang Surabaya malam hari ini masih temenin Rahma Imani ya, Sobat Kota. Bawa aku ke penghulu, ini adalah tidak hanya sebuah lagu, ini adalah doa. Penyiarnya boleh request kan sekali-kali Sobat Kota. Ini request sebenarnya tidak hanya doa buat Rahma aja sih ya, buat Sobat Kota yang mungkin masih single atau belum nikah gitu kan. Semoga kita semua disegerakan, dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat juga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kayak kata hati tuh kayak, ayo mas bawa aku ke penghulu gitu. Siapa-siapa ini? Sama-sama dulu deh buat Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung dan merapat di Dendang Surabaya. Selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, kecil banget suaranya, di mana ini?
1: Sehat
0: gak, Rama? Oh, ini siapa? Bunda Fitri, Kak?
1: Iya.
0: Ya, Alhamdulillah sehat. Bunda gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Kak. Mau dengerin lagu apa malam hari ini?
1: Di sana menanti, di sini menunggu.
0: Di sana menanti, di sini menunggu. Buat siapa?
1: Salam semangat, semangat. Dan sampai ketemu.
0: Terima kasih sudah ikutan bergabung malam hari ini Bunda Fitri. Ada siapa lagi yang menggabungkan? 031-567-6923 atau 031-561-1416. Baru ada Bunda Fitri. Ini ada siapa? Ada Agung WB. Selamat malam Mas Agung, request lagunya Cinta Hanya Sekali Iat Bu Samita di daerah Mauterin ya. Salamnya buat Cek Gianto, Cek Aini, Mas Aditya, Mbak Ika, Mbak Ella, Mbak Eka, dan semuanya aja. Putri Widayanti, selamat malam. Kalau lagunya tidak diketik dengan benar, Rahma tidak akan putarkan ya. Punten. Sobat Kota, karena emang judul lagu tuh tidak sembarangan gitu kan. Apa namanya yang buat lagu itu tuh mikirin judul tuh, wah ya Allah, tidak sembarangannya. Jadi minta tolong jadikan diganti ya bahasanya gitu deh. Salamnya buat Bang Tejo Soca, ada Ardi di Rungkut, Peris Tarjo, Pak Sukeng Bali, Abato Yibi, Mangasong, dan semuanya. Badut Madam Rahma, terima kasih, thank you sudah ikutan bergabung ya Sobat Kota. Kalau apa namanya request jangan diganti-ganti judulnya bahasanya gitu kan. Cak Samsul, selamat malam. Ini juga bahasanya ya, bahasa Inggris. Coba judulnya yang benar gitu ya kan, yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Salamnya buat Cak Gianto Remo, Syahruji, ada Pak Cono Tamrin, Pak Wiyoto Pandaan, Koko Zainal Kalimas, Mang Ujang, buat Madam Rahma, terima kasih. Sama-sama. Nuriyaki, Natal Alam juga request lagi Basara Cinta. Saya dari kawasan Brebek, Nganjuk, terima kasih. Ada Syahruji juga, selamat malam. Kota FM Dangdutnya Surabaya. Syahdu, lorek loh. Syahruji dari kawasan Banasoleh request lagunya Gadis Pendayung. Salamnya buat Mbak Putri Udayanti. Tretes ada Mas Samsola di Pasuruan juga. Terima kasih udah ikutan bergabung ya. Selamat malam juga buat, halo selamat malam Denang Surabaya.
2: Denang Surabaya, syahdu banget.
0: Malam Mbak Ika.
2: Malam Mbak Rani, Mbak Rahma.
0: Gimana kabarnya?
2: Sehat dong Mbak Rahma.
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini cuaca di
2: sini
0: gimana?
2: Udah maam
0: dong. Udah maam belum? Sudah Alhamdulillah. Makan sate aku tadi.
2: Gersikan mendung banget Mbak.
0: Oh, gersikan mendung banget. Terus tak kasih lagu yes. Kalau gitu biar semangat. Lagunya apa?
2: Lagunya Aku Serius, Kamu Bercanda.
0: Aku Serius, Kamu Bercanda. Buat siapa? Buat Arya Eta?
2: Oh, buat Cak Gianto.
0: Oh. Aku Serius, Kamu Bercanda. Coba sepel. Oh, sepel gak tuh? Canda ya, Sobat Kota. Coba Rahma carikan dulu lagunya. Salamin dulu buat siapa deh?
2: Soalnya baca yang tajak semangat, Cak Zainal, Cak JP, Cece Aini, Mas Riza, Mas Agung WB, Mas Heri, Mas Heru, Abah Samsuri, Cak Edo, Mas Ali, Cak Kasia, Mbak Rahmanya,
0: Ini ternyata
2: Anjini.
0: lagunya bisanya di pasar kota nih, Mbak.
2: Itu ya, sejenak sendiri aja deh.
0: Sejenak sendiri boleh. Terima kasih ya.
2: Mbak Rahmanya sehat selalu ya.
0: Terima
2: Rezekinya
0: kasih.
2: berlimpah. Thank you Mbak
0: Amin.
2: Rahma,
0: Thank
2: thank
0: you.
2: you.
0: Terima kasih sudah ikutan bergabung di Denang Surabaya malam hari ini. Mbak Ika dari Gresikan sudah ikutan bergabung. Kalau itu Rama mau putarkan air mata dari Rere Reina, Sobat Kota, dilanjut lagunya Baby Sima yang barusan aja di request ya, Sejenak Sendiri. Nanti Rama juga bakal angkat telepon lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Denang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, aja lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Mansur S dengan Silia Penantian. Iya emang kalau lagi udah back sound, layu udah back sound gak tuh? Emang itu saat yang dinanti-nanti Sobat Kota buat Ekotan On Air, bener gak? Iya, karena emang tadi kita harus membagi ya waktu antara on air, terus juga puterin lagunya, puterin iklannya juga Sobat Kota, seperti itu. Jadi ngomong sekarang rawa suaranya udah berkumandang lagi ya kan? Udah terdengar kembali setelah lagunya Mansur S. Bisa, bolehlah satu apa dua penelpon lagi. Satu kayaknya. Yuk terakhir 0315676923 atau 0315611416. WhatsApp call boleh? Boleh. 0817505881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881. Rahma mau sambil bacain komen yang sudah masuk di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Oh, wakah ya. Apa tak ngobot lagi. Harton dari Kawasan Jakarta Utara ikutan hadir. Moga Prasetyo juga selamat malam juga. Dari Tau Suasana, waalaikumsalam dari Kawasan Pakal hadir. Salam bahagia selalu untuk Sobat Kota semuanya. Sehat selalu juga ya Ripto. Putri Widayanti, terima kasih udah ikutan bergabung. Terus ada Kadiran Saka juga dari kalian dalam pengikutan hadir. Dumayanti, warga Sahabat Langkat Sumatera Utara. Terima kasih juga buat Bunda Fitri tadi udah gabungan. Abah Faisal Samplangan, Dendang Surabaya dari kawasan Gianyar Bali. Sukses selalu Abah. Siapa lagi? Emrois dari kawasan Jombang juga halo teman-temannya. Ada Mbak Akung, Cik Hadi Prayitno, Cik Taufik Tasung Tretes. Ada Mbak Ati, Rena Simolan. Terus ada Fajar Yulian juga, terima kasih banyak. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat Surabaya.
0: Iya terakhir, waalaikumsalam. Selamat malam juga. Selamat pagi Cak Ma'ruf ta.
1: Oke.
0: Ya apa kabar sampai ini kulo?
1: Kabar wapi-api ae.
0: Ini baru selesai jualan apa masih jualan?
1: Sudah habis, Pak.
0: Alhamdulillah, semua dengan kontrol, laris manis ngene Sobat Kota ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Apa yang request sih, Cak?
1: Lagunya Suci Debu.
0: Apa?
1: Suci Debu.
0: Oke, buat siapa salamnya?
1: Salam buat semuanya plus sama coba Rama. Pulang hati-hati Mbak Rama.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Ma'ruf yang sudah ikutan bergabung Sobat Kota. Kan hari kilat soalnya terakhir-terakhir ya toh. David, selamat malam. Sugeng malam Mbak Rama. Sugeng dalu puterno ana sutra Mbak. Bola. Oh, bola ditonton toh. Ini dirungokno ya ampun. Semoga waktu ini nutin ya, semoga waktu ini nutin. Kalau nutin bakal terputar, oke? Kalau nggak nutin gimana? Tenang, besok bisa request lagi Sobat Kota, oke? Lanjut lagi ada Pak Matangi di Bulak Banteng. Selamat malam Bapak, request lagunya penantian dari penantian Mbak. Buat Tuan Rahmangi aja selamat bertugas. Ada Rika Herlina, halo Rika. Lagunya Saiful Jamil. Wuh, kayaknya tiap hari requestnya ini deh Rahma dengerin Dendang ya kan? Benar nggak? Nggak ada horoskop kalau misalnya di Dendang di program di Goda aja minta sama penyiarnya, oke? Okay? Yoko Sewer dari kawasan Tegal, thank you. Ada Cak Samsul juga, Bu Sulastri atau Bu Pur. Request lagunya Matahariku, salamnya buat Mbak Rani, Mbak. Ada Ayi Munajid juga, absen Mbak dari kawasan Cianjur. Jawa Barat nih ya, Cianjur ya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Panjang umur, salam dua rakaat. Terima kasih ya, lanjut. Sony Anderson, halo Sony Anderson, terima kasih buat Pak Tukiran juga, ada Koko Sunarko, Ratno Winarko juga, terima kasih buat Reni Rentina, ada Socha, siapa lagi, Widya, halo Widya apa kabar, Hadi Prayitno, selamat malam juga buat Rohman Aza, Rohman Aja, Vera Kumpula Gestro, ada Ainul, Dex Apong, Aji Butuh Brengos, Kasun, ada Sadin, Bulan, Mina juga thank you, Versut Arjo, Mas Rus di Agung Cideng Merwati Sang Toketut. Selamat malam juga buat Saat Budiono. Ada Cak Kabul Pulung, Pol Papa, Senario Randy, Koming, halo Bobo juga terima kasih banyak, Wita Harmoko, Ramblili, Britiki juga terima kasih. Ada siapa lagi dan semuanya Sobat Kota. Ada yang belum tersapa enggak? Udah semuanya ya. Kalau gitu Rama putarkan Suci Dalam Debu dulu Sobat Kota spesial untuk Anda dari Manis Manja.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

buat yang sudah dengerin Dendang Surabaya, kok gak ditulis-tulis ini Bunda Fitri. Terima kasih banyak buat yang lagi dengerin Dendang Surabaya malam hari ini, Sobat Kota. Semoga hari-harinya menyenangkan. Sampai ketemu lagi di hari Senin besok ya, di program Tugu Pahlawan jam 5 sore. Jangan kemana-mana, sebentar lagi ada Tari Ning Tias. Ayo Bunda, Bunda Fitri, yang bakal menemani aktivitas malam hari Anda di program Cak Ning Campur Sari Koplo Gending Kota FM. Loh, mataharinya sudah di tiap apa ya. Sampai ketemu lagi.

Assalamualaikum, hai sobat Kota FM yang sangat saya banggakan. Saya dari Kota Mojokerto tentunya mengucapkan selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26. Semoga ke depan Kota FM selalu menjadi dambaan dari para pecinta musik dan pendengar setia tentunya. Harapan saya, Kota FM selalu bisa menjadikan wahana informasi yang terbaik di kalangan kaula muda maupun di kalangan kaula tua, sehingga bisa menginspirasi untuk kemajuan di dunia musik. Begitu Kak Larasati dan Kak Ning Tias, mudah-mudahan Kota FM selalu menjadi dambaan seluruh kota masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
1: Loh. Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasa nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Loh, ya opo sih? Krungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
4: Dulur-dulur kabeh, wayahe. Adi corot caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu, sugeng pepanggen malih ketemu maneh dolor. Nanggone program saya sinteniket mau kan. Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir mana iki lo, tampil mana. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending, terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Monggo dipantau, disimak dengan seksama, dikancani tari ning tias ya, ngantos jam 11 mangke.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Sih Jika Tabam dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun bergabung. Wes sonten niket mau yo. Pokoknya sampean dulur-dulur semuanya selalu diberi kesehatan nggih. Rezeki yang melimpah, dimudahkan segala urusan iki khusus donga kanggo dulur-dulurku Cak Ning nggih. Khususan dulur-dulur Cak Ning yang selalu hadir sak bendalu jam 09.00 wis mulai. Mulai nggih. Iya, wis ndang gabung ngono lho, ngenteni apa maneh, ya toh? Lah yes nggih. Teman-temane sak siap nih lho. Pengen apa nggih? Lho iki lho Cak Mul iki lho ya, selalu pantau ya. Malam mau ngayu nggih. Dalu malam juga. Cak Mul nggih. Lanjut. Sapa iki? Iki mau wis ya. Iya, iki durung ning kene ya. Enggak sih. Sekedap. Cak Agung BB kali santri, ya. San Cak Yanto Cece ini Mas Adite, Mbak Ika, Mbak Ela, Mbak Eka, sis kewabah ya. Salamnya semoga di hari Minggu selamat beristirahat untuk semuanya. Ya, lah nek sing lagi aktivitas ya apa? Iya, apa Cak Lukman ya? Cak Lukman atau Cak Agung BB. Lanjut sinten malih sing badhe bergabung ya, saged telepon 031-561-1416 atau 031-567-6923. Telepon on air WhatsApp nggih monggo 081-750-5888 satu. It's all right. Nggih, matur nuwun iki. Cek iku seni pertegal. Ketemu lagi guys. Iya guys. Mbak Putri Widayanti Tretes Pasuruan. Salam Roma Faisal Karang Tembok. Terus apa mana iki? Siapa iki ya? Fatih Bubub mana ya? Pak Imam Suparti, Pak Zainal Kalimas, Pak Sugeng Denpasar, Mbak Mangoso, matur nuwun nggih Cak Samsul. Wonten Tretes Berikan Pasuruan ya. Yeah. Sekedap. Salam Abah Toyibi, Cak Miskan Kebraon. Terus apa mana? Pak Jono Tamrin, Pak Yanto Rembo, Mbak Eka Gresian, Mbak Ela Berikan, Cak Dirungkut Matur nuwun nggih. Mbak Aci, siapa lagi ini yang pingin bergabung? Matur nuwun sangat sih sini nggone Facebook ya. Apakah sudah berkumpul di sini? Belum ya. Ya seneng ngono lagu mana ya? Nggih. Langsung mawon jam 12.

0: Halo, halo koma si Cikot FM, dagingnya Surabaya jambuan lasnya kulit hijau ya, sing digagas. Senengane ngombe kacang hijau. Aku seneng kacang hijau, temenan ya. Kacang hijau kedang goreng, jan, pokoknya mbok gak seneng banget ya. Caning.
1: Cak Ning.
0: Iya. Nah, mesti ngageti. Guyu.
1: Campur sari.
0: Yo.
1: Kuplo gendeng.
0: Yes.
1: Mata FM.
0: Betul. Guyu mana? Yo.
1: Ya iki.
0: Iya, iya iki.
1: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Alhamdulillah, saya baik. Mas Aditya gimana dong?
1: Sama.
0: Sama, apanya yang sama?
1: Sehatnya.
0: Oh iya, alhamdulillah. Seneng aku, Melo, seneng aku. Sampean sehat Mas Aditya?
1: Iya.
0: Apanya yang iya?
1: Kata Mbak Tari.
0: Aku berkata apa?
1: Sehat.
0: Oh, ngono ta. Aku tadi berkata seperti itu.
1: Iya, barusan.
0: Mas Aditya.
1: Dalam.
0: Dalamnya kayak dalam. Minggu-minggu nanti libur tak sampean minggu?
1: Enggak, aktivitas tadi.
0: Oh, ya aktivitas tetap.
1: Iya.
0: Capek enggak?
1: Enggak capek ini dengerin Mbak Tari.
0: Oh, pinter ya ngono ya. Sok kayak konco ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Lagunya apa? Tembangnya apa?
1: Sorban Palit.
0: Sorban Palit. Ya apa nyanyi
1: iya.
0: Nih? Ya apa nyanyi di DE, si DE?
1: Akang Hadi Sorban Palit. Terusin Mbak Tari aja.
0: Kok Akang Hadi sih? Lah Mas Hadi lah an. Akang Haji.
1: Oh iya.
0: Iya, oke. Okay. Ya, salam.
1: Bisa turmukim. Cah Madi, da Mangujang,
0: yuk,
1: da Cah Edo, Cah Ali, Mangucok, Cah Abid,
0: yuk,
1: Cah Solikin,
0: yes,
1: semuanya fan kota tapi kecuali, tadinya terima kasih,
0: sama-sama,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Aditya ya. Yang wonten kedamaian nggih, matur nuwun sudah hadir. Nggih. Sugeng dalu Cak Nur Yakin. Waalaikumsalam. Aning tadi saya tetap semangat terus ya. Alhamdulillah saking kawasan Berbek Nganjuk monitor. Matur nuwun Cak Nur Yakin nggih yang selalu yakin ya. Halo Cak Wahyu, Supriyati wongker apa dari bidang ketangan Cak Ning. Yo iki, kayak konco dalu. Kulo wong ayu nggih pokoke tetep semangat los kak ade a i u e o ya. Nggih, Cak Wahyu lho karo ngopi re masyaallah. Nanti seruput iki. Heeh, itu tutupnya dibuka to Cak Wahyu. Ya bendang apa iki? Ben rada anget ngono lho ya. Tapi pancene nek nyeruput kopi, nyeruput teh ngono enake kan jeneng anget-anget ngono ya. Nek panas ya melocot nggo ilate. Caning. Iya. Iki lho iso ngene lho Mbak Ima.
2: Wingi niku sampe ket mulai Pak Sugeng ngene
0: iki. Mosok to?
2: Oh iya. Ini ketemu bae Mbak Ela. Ancen.
0: Oh ngono. Ancen terus-terusan kok wingi ku langsung apa? Heeh, sampean ketendang terus ya.
2: Aku tuh nek karo Mas Adit gak janik mah gak aku anu Mas Adit iya ya. Dapat kodeng lagi lu terus suara di Mas Adit.
0: Iya, oh iya ta.
2: Oke, nembe di pengawas nih lho rutinan.
0: Biasanya
2: kan hari Kamis.
0: Nggih, terus diganti minggu.
2: Nggih.
0: Oh. Iya. Nggih, Mbak Ima. Sehat nggih, Mbak?
2: Alhamdulillah.
0: Agak mendingan. Oh, alhamdulillah. Yo, pancen butuh istirahat. Sampeyan itu kon istirahat pancen, Mbak. Umah kayak Mbak Ima iku jan pokoke gak tau leren. Yo kan, mrono mrene. Pancen itu nogone dibutuhno wong akeh Mbak Ima iku tadi yo. Angel lerene ngono lho. Lah ngene kan alarm to Mbak. Sampean awak gak penak itu alarm. Eh istirahat to. Lah iya. Nggih Mbak Ima, monggo mbangin apa? Amung rasa kangen? Nggih.
2: Kangen karo Mas Aditya
0: lho. Waduh, iki Mas Aditya, Mbak Ima kangen lho. Kapan janjian nang studio ngono lho?
2: Aduh, mau dijewer karo pacare.
0: Loh, mesti pacar ta Mas Aditya? Jari durung jari ini. Pacare apa ya meneng ngono ya Mas Aditya iki?
2: Paling.
0: Heeh, oh, lah.
2: Ya
0: meneng-menengan lho. Ya, salam.
2: Nggih.
0: Yo.
2: Doain bersama Dedek ya ini.
0: Iya.
2: Heeh. Itu ya kemarin minta di.
0: Dalam?
2: Oh, ya kemarin di
0: sana. Oh, nggih, nggih.
2: Heeh.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ima, kawontan ngesong nggih, sudah hadir. Terima kasih. Matur nuwun. Thank you. Arigato. Ya, apa iki? Oh, iki Mas Aditya. Iki lho Mbak Ima, boleh Mbak ayo ke studio jarene. Eh, tapi nek nang WA tok ya, seneng tulisan tok ngene ya. Asli nek dicek ya. Gak kelem Pak Supardi Prabolinggo, Masya Allah. Saat ini hadir Mbak Tari, hawanya adem, merinding. Ayo, merinding loh, kayak nonton penampakan ya merinding. Eh, nge jangan pokoknya konek macamnya, oh, adem ya Prabolinggo ya. Nge Pak Supardi, selamat bersibuk-sibuk ria. Lembur kaya iki ya. Lanjut, Cinten Malis siapa lagi? Sing arep gabung lewat on air monggo mumpung longgar ngene iki yo. Oh ya sik ndelok bal-balan koyo ya. Eh disambi karo gabung ya gak apa-apa. Mbah Kong Sugeng Dalu. Waalaikumsalam Mbah Kong, hadir bareng GBP sama Titik Sedoyo nggih, sehat selalu Kakam Sedoyo. Oke lanjut malih Pak Ripto Suwasono, waalaikumsalam. Bakal gabung salam hangat dari kanca-kanca Kota FM ning terus tugas nggih. Mugi tetap pinaris seger kuasa amin. Pak Hartono waalaikumsalam. Jakarta Utara hadir. Salam sehat Kakam Sedoyo kemawon. Cak Syap Rashidin, waalaikumsalam. Cak Ning Jalan Makmur Tembung Sumut hadir. Mas Irul, waalaikumsalam. Banda Soleko Kebangkalan hadir. Cak Bobo, Cak Nurholis, Cak Bobo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rudi Agung. Request lagunya. Sebentar ya. Saya tak carikan dulu ya Mas Rudi ya. Oke. Mbak Tumeri Dawati hadir dari Juanda Medan, matur nuwun. Lanjut, waalaikumsalam Mama Kori, Medan Sumut hadir. Lanjut malih Permadani Mas Widyanenggar, berikan pasur. Waalaikumsalam. Kakak dari Jantan Yuki Yuki, selamat di Sukeng Bali, Pak Popisang, Om Rizal Kelabu, Tante Mangesong, spesial ayah bunda Samsalitran Putri Dayanti. Makasih Kak Terjadi, oke. Sama-sama. Kang Yanto, waalaikumsalam. Bengkel Cakta Servis di Drang Kidul Watu Kolong Krian. Langsung mau monggo sorban palit.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

ese musik. Waduh, tarai. Arep mulai rungono dalane, Kang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Halo, aku dengan Dara Devista mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota FM Surabaya yang ke-26. Semoga terus menjadi radio kebanggaan, menyajikan program inspiratif, dan terus menjadi teman setia para pendengar dan

0: Walau-walau kok masih Jakarta FM dangdutnya Surabaya. Tinten minggu nih kiki, biasanya nih Sabtu minggu kiki ono acara, ono ya. Lagi kan pacaran ono acara, enggoni kan nolain enggoni Ponorogo, gih, ono Grebeg Suro, gih. Kalau wingi Sabtu, gih, ono Grebeg Suro. Masya Allah, enggoni tanah kelahiran nih mbahku nih kono ya. Jenenge Grebeg Suro, gih, Grebeg Suro tahun 2026. Manggone on alun-alun Ponorogo nggih. Lagi sebagai agenda tahunan nggih. Iki apa iki jenenge dadi ikon nggih. Ikone Kabupaten Ponorogo. Dadi iki digelar maneh terus kala iki luwih gawedhe. Terus iki sekaligus mempertegas ya dene posisi bumi reok iki nanggone panggung budaya dunia. Ngono oh, ya. Diakui oleh dunia lho nggih. Nah, kene jare ne PLT Bupati Ponorogo Grebeg Suro niki gak mung festival hiburan, tapi ya warisan budaya, soalnya wis mengakar kuat ngono lho. Nanggone kehidupan masyarakat Ponorogo wis kejaman bawayan ya. Dadi wis tradisi nggih, sampun tradisi sing diwarisne saking generasi ke generasi ya, turun temurun ngono. Dadi wakeh banget iki nilai-nilai budaya, spiritual ya. Ya, sing terkandung nanggone Grebeg Suro iku mau dadi pak iki ya sebagai bagian penting ya identitas masyarakat Ponorogo. Cak Ning. Iyo, wis masuk.
1: Tadi gimana balari lupa balari.
0: Lu ala, jangan lupa dong. Cak Ning.
1: Pertamanya masuk.
0: Mosok? Siapa tau ini?
1: Hafid.
0: Pertama masuk, mosok kan pernah sama Akiu.
1: Ya, di acaranya Pak Tari yang ini pertama masuk.
0: Ah, masa sih?
1: Cak Ning.
0: Campur Sari. Koplo Gending. Kota FM. Yo iki, yo ngerti ngono lho.
1: Aku agak lupa nih Tari.
0: Jangan dilupakan dong.
1: Apa kabar Ning Tari?
0: Alhamdulillah baik. Cafit gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Udaranya gimana? Suasana cuacanya?
1: Udaranya dingin banget.
0: Dingin. Oh, alhamdulillah. Iya, bodoh berarti. Ya, Cafit mau request apa ini?
1: Ini lagu apa yang tersedia kalau di acara Koplo Gending ini Ning Tari?
0: Oh, ya. Pengennya apa? Ini Campur Sari. Lagu-lagu daerah itu loh.
1: Madura bisa ya?
0: Bisa, apa?
1: Kalau Madura itu...
0: Abu Celeng.
1: Ya, itu apa?
0: Abu Celeng. Senengan ya Abu Celeng.
1: Abu Celeng yang kemarin itu ya.
0: Apa-apa?
1: Itu bisa dicampur cari ya, Abu Celeng itu ya?
0: Bisa. Pokoknya lagu etnik, lagu Madura, lagu Bali, Sunda, bisa.
1: Iya. Terus yang lain ada apa lagi yang itu, apa? Lagu Maduranya?
0: Lagu Madura. Apa sukanya apa? Banyak.
1: Banyak ya.
0: Iya, banyak.
1: Nutup ate ada ya, nutup ate.
0: Bentar, saya tak carikan dulu ya.
1: Kalau Bu Celeng melulu takutnya bosan nanti orang-orang.
0: Iya, nutup ate.
1: Ya.
0: Ya, semoga ada ya. Nah, sambil salam yuk, David.
1: Salamnya yang pertama buat Ning Tari.
0: Ya.
1: Selamat bertugas, mudah-mudahan selalu sehat dan terutama di acara Koplo Gending ini salam kenal semuanya tanpa terkecuali.
0: Ya.
1: Baik yang ada di Jawa, yang di Bali, yang dimanapun bisa pantau Radio Kota FM melalui media sosialnya.
0: Ya.
1: Saya ucapkan selamat. Tuh, salam kenal gitu semuanya ya.
0: Oke. Ya. Sudah?
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Oke. Spesialnya tuh buat Ning Tari bersama keluarga, mudah-mudahan selalu bahagia.
0: Amin, sehat. Sama-sama. Amin. Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Afid ya. Terima kasih sudah bergabung lagi. Sinten malih? Siapa lagi? Monggo badhe on air ya. Ini kita mumpung longgar ya, 031-561-1416 atau 031-567-6923. Telepon WhatsApp nih, monggo sakit boleh. 087-505-8881. Ho. Siapa ini? Pak Suparti, Pak Sami-Sami, Pak Sugeng. Malam Mbak Tari yang pakai baju pink pink selawi. Apa Pak Geng? Pak Geng dan Pasar hadir nggih, matur nuwun. Sapa maneh? Sinten malih? Sik seneng di Facebook ya. Anak sapa iki masing durung. Iki wis. Cak M Rois Jombang. Salam bolo-bolo GBB nggih. Ah wis ditak kabeh iki nggih Cak M Rois matur nuwun. Cak Ning, aku terputus. Oke, Cak Taryono, ati-ati ngene ya, pancen jos karo Mbak Tari sing ngancane. Oke. Heeh, karo Cak Ning ya. Cak Ditukio, waalaikumsalam Jogja hadir. Mbak Ayu Iriani, waalaikumsalam warga Medan Amplas hadir. Mbak Tari selamat tugas, terima kasih. Mas Senero Rendi Kayen Kidul Kediri Utara mampir monggo pinara. Bunda Fitri, waalaikumsalam, saya selalu yang teramin. Mbak Ifaza, waalaikumsalam Sugeng Dalu, ikutan hadir dari Jawa Tengah. Lanjut Cak Rudi Hukman matur nuwun. Mbak Melani Azam, makasih. Pira-pira iki skor iki bal-balane. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu. Amin. Makasih ya. Mbak Reni Rentina. Oke. Oke, lanjut lanjut lagi. Langsung lagu mohon nggih. Oke, nutup ate. Monggo.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol kayaknya bidang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iya, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suan mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Walu-walu ke masih Cikota FM dangdutnya Surabaya sugeng dalu tulur-tulur sedaya mbok menawa sing lagi bergabung baru sekinarak mawon. Matur nuwun. Sampun hadir lewat Facebook komen-komennya nggih. Anak sing lagi muncul iki komene matur nuwun terima kasih. Aha, sapa iki? Sik ya, tak ingat ya. Mbak Tumiem Virgo hadir Medan. Cak Bagi terus waru hadir Cak Ning. Sapa tetangga Listrawasi Pak Sucahyono Juragan Jam Udekan Kareni Rentina Medan juga Ning Yanti Sudarjo Ning Tari soundtracknya Kota FM. Cak Sukirman, waalaikumsalam. Lamongan Kedung Pering hadir. Banyak tersayang sama Cak Aditya Busrinil juga Bunda Yati Randu Tejo, oke. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wening pari monggo bang Pinara Banjarnegara Jawa Tengah Nyawiji. Nggih wonten Cak Ning. Antas paripurna mangke. Nggih matur nuwun. Lanjut Cak Sony Anderson Inces hadir. Terima kasih Mbak Teresa dan sehat selalu amin. Cak Syafrudin, waalaikumsalam dari Stabat menyapa, oke. Bunda Ari selamat waalaikumsalam sugeng dalu Bunda. Cahayu lebak hadir salam sedaya pamidang Kota FM pers pokoke nggih. Ah, matur nuwun. Cak Peri Sutarjo Nespi ning Tias Rayongi Malang ke panjenengan hadir. Wingi sampun nggih sepur wingi ya. Buat wong ayu bersuara merdu ning Ela Pasuruan Mbak Eka Gresikan sama Mbak Rika. Nggih Mbak Dumayanti, sugeng dalu warga Stapet Langkat Sumut. Cak Saat Budiono, Kedung Anyar Surabaya. Salam studio fans Kota FM sugeng midhangen taken nggih. Opa Nur Zeldi sugeng dalu. Cak Ning ya iki lagu yang kusuka. Ini senggolnya Mas Aditya, Pak Sugeng dan kembarannya serta Bu Nurul. Oke, Cidia Merwati dari Tabanan

kembali hadir ya Anki. Nuansa Sunda tadi sudah ya. Pak Widarmoko, waalaikumsalam. Riau Tembilahan hadir sugeng dalu. Salam Stefans Kota FM, Mbak Tri sehat selalu. Terima kasih. Oke. Okay. Lanjut malih. Anak sapa maneh sing durung kesenggol? Belum saya iki mau wis ini sudah. Sampun wis kabeh kaya ya. Wis toh? Wis alhamdulillah. Insyaallah. Lunas ya. Oke, lanjut sing nenggone WhatsApp. Niki sampun. Wis kabeh yo an. Oke, langsung lagu malih mawon monggo. Ati tutu asih.

Kedangan Sidoarjo, selamat ulang tahun Kota FM yang ke-26 tahun. Semoga tetap di udara selamanya, semakin banyak penggemar, pendengar juga pecinta seluruh negeri maupun pelosok desa. Jayalah selamanya. Amin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Masya Allah, iki wis jam 11 ternyata ya. Gak kerasa tidak terasa telur-telur ya. Saya lagi pinara ya taro deklak-deklok wis amene soalnya. Arep istirahat sesuk soalnya berjuang kembali ya. Berperang. Iya ta. Oh iya padha karo ngono nggih. Bergelut dengan apa iki kehidupan ya. Aja gelut ta ya, sing damai ngono. Inggih, pokoke sesuk nek mau mulai aktivitas kembali ngono ya. Makarya malih, nyambut gawe maneh, golek dhuwit maneh. Ya semoga-moga lancar ngono lho ya. Sing penting tetap semangat ya ta. Bendina dikancani Kota FM ket wis sampai awis maneh. Sekarang ono konco sing paling setia nih Kak Kota FM nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun ingkang sampun bergabung nggih. Sapa iki? Oh, Cak Wahyu, tasih midhangen taken iki. Ning tari pokoke Kota FM konco plekku pokoke. Isu awan bengi los Kak Adik AI UEO salam rahayu ayo nggih. Nggih Cak Wahyu, makasih lho Cak Wahyu. Masyaallah, jan pokoke jos-jos tenan nggih. Iki matur sangat dulur-dulur ingkang sampun bergabung. Ingkang sampun telepon on air, wonten WhatsApp, nggih Facebook, kami dangetaken lewat streaming. Wis pokoke kabeh di manapun jenengan berada di seluruh Indonesia bagian dunia, ya to. Heeh. Dijeng kepanggih malih nggih. Ya, sesuk meneh ya. Ingkang dereng kebagian on air, wau, pamonten nggih. Heeh, dijeng malih nggih. Wis pokoke sementing tetap jaga kesehatan lan tetap pantau. Walau-walau koma si Cikota FM dangdutnya Surabaya. Kalau terintias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
2: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih.
3: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
2: Mbo, ya apa sih?
3: Duh, males aku.
4: Emang kalian requestnya di mana?
5: Di radio iku lho.
4: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngwoco requestan nek radio Kota FM ae.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat Kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Renegan Aprilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Suroboyoku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabayaku. Saya Renegan Aprilia untuk 88.1 Kota FM dan

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu
1: hanyalah sebatas. Kukira indah pada waktunya.
2: Ternyata
1: terluka untuk yang kesekian kalinya.
2: Wah. Tak kira indah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman.

Hai, saya Heralda dari Paguyuban Cakdaning Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun Surabayaku. Semoga menjadi segala yang terbaik dalam tahun ini, tetap menjalani segalanya dengan semangat, dan semoga Surabaya menjadi kota primadona yang selalu dirindukan oleh setiap orang dari penjuru bangsa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling meluka.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Hai Sobat Kota, saya Imron Sadeo Moneta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Surabaya. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang. Tetap semangat dan jaya selalu, Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

saya Nikana Prilia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Surabaya ku tercinta. Semoga menjadi kota yang sukses di segala bidang, sehat warganya, sehat kotanya. Tetap semangat Yore dan jayalah selalu Surabayaku. Saya Nikana Prilia untuk 88.1 Kota FM dan

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Hai, saya Heralda dari Paguyuban Cak Daning Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun Surabayaku. Semoga menjadi segala yang terbaik dalam tahun ini. Tetap menjalani segalanya dengan semangat dan semoga Surabaya menjadi kota primadona yang selalu dirindukan oleh setiap orang dari penjuru bangsa.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: FM di aplikasi X, Kota FM 88.4.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.